0: Bu, jangan parkir di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, loh, mana mobilku? Aduh bang, bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an, dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Mama, tadi di sekolah, Bu Guru bilang, merdekanya Indonesia tidak lepas dari peran penting radio. Kok bisa? Bukannya radio cuma radio ya, Ma?
1: Benar, sayang. Nana harus tahu, ada seseorang yang bernama Yusuf Ronodipuro yang menyebarluaskan berita proklamasi lewat radio. Itu kenapa radio punya peran penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia.
0: Oh, jadi begitu. Tapi Ma, kata temen aku, sekarang udah gak zaman dengerin radio. Katanya yang dengerin radio hanya orang tua aja.
1: Justru kita harus bangga, Nana. Karena berkat radio, kabar kemerdekaan Indonesia bisa terdengar sampai kemana-mana.
2: Kemerdekaan bangsa Indonesia tak lepas dari peran penting RRI. Dan berbanggalah, sebab RRI memiliki satu-satunya rekaman deklarasi kemerdekaan Indonesia yang bisa kita dengarkan sampai saat ini.

mengenal lebih dekat suku Korowai di pedalaman Papua. Sahabat Kreatif, selain dikenal akan kekayaan flora dan faunanya, Papua juga terkenal dengan keragaman suku dan budayanya yang menarik. Salah satunya adalah suku Korowai yang terletak 150 km dari Laut Arafura. Suku yang mendiami pedalaman Papua ini disebut-sebut tidak pernah berkomunikasi dengan dunia luar. Keberadaan suku ini baru ditemukan sekitar 40 tahun silam oleh misionaris Belanda Johannes Veldhuizen di pedalaman Papua. Suku Korowai yang berpopulasi sekitar 3.000 orang merupakan salah satu suku di daratan Papua yang tidak menggunakan koteka. Bahasa yang biasa digunakan oleh suku Korowai adalah bahasa Awiudumut, yang merupakan bagian dari filum Transnugini. Bahasa ini juga biasa digunakan oleh berbagai suku di Papua Tenggara. Suku Korowai umumnya bertahan hidup dengan cara berburu di hutan. Keunikan lain dari suku Korowai adalah mereka tinggal di atas pohon yang tinggi. Oleh karenanya, suku Korowai terkenal akan tradisi mereka yang memiliki rumah pohon. Rumah yang mereka bangun pun bukan hanya sebatas beberapa meter saja dari permukaan tanah, melainkan bisa mencapai 15 sampai dengan 50 meter di atas pohon. Hal ini bertujuan untuk melindungi diri dari serangan binatang buas serta resiko banjir. Rumah pohon yang dibuat oleh suku Korowai pun memiliki pengerjaan yang cukup detail. Dimulai dari pemilihan bahan, serta menentukan pohon mana yang hendak digunakan sebagai penopang utama. Hal ini tidak bisa sembarangan asal pilih. Umumnya, mereka memilih pohon yang besar untuk dijadikan tiang utama. Sementara untuk dindingnya sendiri, terbuat dari kulit pohon sagu. Suku Korowai biasanya akan melakukan perayaan berupa pesta sagu untuk menyambut peristiwa-peristiwa penting seperti kelahiran dan juga pernikahan. Dalam pesta ini, mereka akan menyembelih daging babi sebagai hidangan sekaligus pertanda bahwa ada peristiwa yang patut untuk dirayakan. Rumor yang menyebutkan bahwa suku Korowai kanibal ternyata tidak sepenuhnya benar. Mereka tidak memakan daging manusia untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka hanya memiliki ritual memakan daging manusia yang melanggar aturan mereka, seperti tukang sihir. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa kanibalisme adalah bagian dari hukum adat mereka bagi orang yang terbukti melakukan perbuatan jahat ataupun terlarang. Ritual ini pun kini semakin jarang terjadi dan mulai ditinggalkan.

0: Suka kamu, kenapa sih sarapan itu penting? Sarapan adalah waktu makan pertama yang memberikan energi untuk memulai aktivitas kamu sepanjang hari. Setelah tidur malam yang panjang, tubuh membutuhkan asupan nutrisi agar otak dan organ tubuh dapat bekerja dengan optimal. Ketika kamu melewatkan sarapan, dapat membuat tubuh terasa lemas, sulit berkonsentrasi, dan menurunkan produktivitas, terutama bagi pelajar dan pekerja. Dengan sarapan, kadar gula darah menjadi stabil sehingga suasana hati lebih baik dan resiko makan berlebihan di siang hari dapat berkurang. Selain itu, teman Pro2, menu sarapan yang seimbang, misalnya nasi, telur, sayur, dan buah dapat membantu menjaga berat badan ideal serta mendukung kesehatan jantung dan sistem pencernaan. Jadi, jangan remehkan pentingnya sarapan ya, teman Pro2. Luangkan waktu beberapa menit setiap pagi untuk makan sehat agar tubuh kalian lebih berenergi, fokus, dan siap menghadapi hari
1: dengan semangat. Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bah, apa tuh? Masih pagi lagi sudah ribut sampai. Perempuan ini nih kayaknya minta dapat hajar lagi. Ku bikin apa ya kira-kira? Masih pagi lagi sudah banting barang-barang. Putra senang lihat saya istirahat iyo.
1: Maaf, Bapak. Mama tidak sengaja kasih jatuh piring. Habis piring ini licin, Mama baru selesai cuci.
0: Ah, walasan saja. Biru-biru di kopo mata tuh masih kurang, kah? Jadi kau minta dapat hajar lagi. Mari sini, sehajar kau tambah.
1: Selama ini saya sabar hadapi kau, tapi kau tidak pernah berubah. Saya ini kupu istri yang harusnya kau sayang-sayang. Bukan kau pukul tiap hari. Sekali lagi kau pukul saya, saya laporkan kau ke polisi dan tong cerai.
0: Mama, jam begitu, Ba. Bapak janji akan berubah, tidak akan kasar-kasar lagi, Ma. Maaf, Mama. Ma, minta maaf, eh?
1: Apapun alasannya, kekerasan terhadap perempuan bukan hal biasa. Sadar, peduli, dan laporkan. Stop kekerasan terhadap perempuan.

0: Rini, katanya besok ada pegawai baru kah? Dengar-dengar dia kena AIDS. Bagaimana nih? Kau bilang bos batalkan dia kontrak kerja saja kah? Sebelum terlambat, Rini.
1: Jihexa, kau kenapa ini? Biar sudah mau dia kerja dengan kita. Dia juga masuk ke sini dengan dia usaha sendiri.
0: Ah, Rini, saya geli sekali, oh. Kamu terlalu takut ketularan, kan? Nanti kamu kerja sama dia, kamu satu ruangan sama dia, terus kamu jabat tangan sama dia lagi. Dan AIDS sudah itu, Rini.
1: Heksa, seh. Kau terlalu parno sekali. Kau tidak akan kena AIDS cuma karena kerja sama-sama, satu ruangan, bahkan pegang tangan.
0: Terada. Tetap saya tidak mau kerja dengan orang yang kena AIDS. Saya takut, iyo.
1: Stop dengan kelakuan macam begitu, Heksa. AIDS itu sudah cukup menyakitkan untuk dia. Kau jangan tambah-tambah dia penderitaan lagi. Ingat, kau tidak akan mendapatkan AIDS dengan menyayangi pesakit AIDS.

0: Suku Buton adalah suku yang berasal dari Pulau Buton bagian Tenggara, Sulawesi. Masyarakat suku Buton memiliki ciri fisik khas berupa mata berwarna biru. Cerah warna matanya diduga secara turun-temurun diwariskan dalam suku tersebut. Diduga hasil perkawinan silang orang lokal dengan bangsa Portugis. Selain itu, suku Buton juga dikenal memiliki benteng terluas di dunia, yaitu Benteng Buton. Benteng itu dibangun dengan tujuan untuk melindungi kerajaan dari berbagai ancaman. Benteng itu dibuat pada tahun 1634 di masa pemerintahan Sultan Labuke. Benteng dibangun sepanjang 2740 meter untuk melindungi area seluas 401.900 meter persegi. Tembok benteng memiliki ketebalan 2 meter dengan ketinggian antara 2 sampai 8 meter.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mama.
1: Ya.
0: Saya ingin lanjut sekolah lagi. Mama sama Bapak bisa kasih izin saya untuk lanjut sekolah ke SMA kah?
1: Apa? SMA? Yuli, Mama terus setuju. Kau tuh anak perempuan, buat apa sekolah tinggi-tinggi?
0: Tapi Mama, saya juga ingin seperti teman-teman yang lain. Dong bisa lanjut sekolah.
1: Tidak perlu lanjut ke SMA lagi, Nak. Kau sudah tahu baca dengan tulis saja secukup. Kitong ini perempuan, sudah kodratnya tong ngurus rumah tangga, memasak, mencuci. Buat apa sekolah tinggi-tinggi?
2: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya. Hal ini pun diatur dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
3: Tahukah Anda, lagu Hari Merdeka diciptakan oleh Husein Mutahar di tahun 1946. Merupakan lagu untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang juga banyak makna sejarah di dalamnya. Husein Mutahar merupakan tokoh kepanduan Indonesia pada era 1945 hingga 1961. Beliau juga merancang berdirinya Paskibraka atau Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang mana terciptanya lagu Hari Merdeka ketika Husein Mutahar masih menjadi ajudan Bung Karno. Pada saat itu, situasi dan kondisi sedang genting karena adanya perang revolusi di Yogyakarta. Saat lagu telah jadi dalam waktu yang cukup panjang, Bung Karno pun menyukai lagu tersebut. Dan pada akhirnya, lagu Hari Merdeka dimainkan pada setiap upacara-upacara kemerdekaan Republik Indonesia.

Pernahkah kamu asik dengan ponselmu di tengah-tengah interaksi dengan orang lain? Atau mungkin mendapati temanmu melakukan hal tersebut? Itulah fobbing yang bisa membuat orang lain menjadi kesal. Bila kalian pernah mendengar istilah fobbing, fobbing adalah sikap mengabaikan seseorang yang berinteraksi dengan kita karena perhatiannya lebih tertuju pada ponsel. Istilah ini berasal dari kata phone dan snubbing dalam bahasa Inggris. Perilaku yang menyebalkan ini sayangnya jadi sangat umum sekarang. Lalu apakah kamu termasuk orang yang sering melakukan fobbing? Tanda utama orang yang sering fobbing adalah tidak bisa lepas dari ponselnya. Khawatir akan melewatkan panggilan telepon, kicauan Twitter, atau media sosial lainnya, ataupun update status seseorang. Kamu juga akan selalu memantau ponsel ketika makan bersama atau dalam kondisi sosial yang lain. Lebih parah lagi, kalau kamu mengobrol secara langsung dengan seseorang dan pada saat yang sama melirik Instagram atau membalas pesan orang lain dengan ponsel. Perilaku fobbing mungkin akan tampak sepele, namun sejumlah penelitian menyimpulkan fobbing dapat menurunkan kualitas relasi sekaligus kesehatan mental kita. Fobbing membuat keterampilan kita untuk berinteraksi dengan orang lain menjadi berkurang. Mengirimkan pesan singkat kepada orang lain sembari melakukan percakapan langsung dengan orang yang berada di dekat kita dapat menurunkan kualitas komunikasi kita. Selain itu, fobbing berdampak buruk untuk pernikahan karena menurunkan kepuasan seseorang akan hubungan mereka. Pasangan yang saling melakukan fobbing dalam interaksi sehari-hari juga memiliki risiko depresi yang lebih tinggi. Ketika kita melakukan fobbing, orang yang berinteraksi secara langsung dengan kita dapat merasa ditolak, tidak dilibatkan, atau tidak penting. Andaikan kamu akan membalas pesan yang mendesak, lebih baik minta waktu sebentar kepada lawan bicara kamu untuk sejenak membalas pesan. Setelah itu, taruh kembali ponsel kamu. Kita fokus pada siapa yang berinteraksi langsung dengan kita dulu. Yang virtual, apalagi media sosial, bisa ditunda.

0: lagi deh.
1: Loh, kok dibuang, Bu?
0: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
1: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
0: Iya, kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
1: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.

0: Nak, sudah selesai ambil jajannya? Mau beli apa lagi ini?
1: Sudah, Ma.
0: Ya udah, kalau udah selesai, yuk kita ke kasir.
1: Loh, kok kita ngantri, Ma? Gak langsung ke kasir?
0: Begini, Nak, jangan langsung ke kasir ya. Kasian sama yang di belakang. Kan mereka udah datang lebih dulu dan mengantri. Jadi, kita mundur dulu ya.
1: Baiklah.
0: Betapa penting mengajarkan kepada anak budaya antri. Karena di dalamnya terdapat banyak kebaikan sebagai landasan akhlak dan kesuksesan seseorang. Jadi, budayakan antri dimanapun Anda berada.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

Prancis menjadi negara pertama di dunia yang melarang supermarket membuang atau menghancurkan makanan yang tidak terjual dan memaksa mereka untuk menyumbangkan ke badan amal dan bank makanan. Tahukah kamu bahwa setiap tahun 1,3 miliar ton makanan dibuang di seluruh dunia? Prancis telah melarang supermarket membuang makanan yang tidak terjual. Kebijakan ini membuat Prancis sebagai negara pertama di dunia yang menerapkan larangan tersebut. Sebaliknya, supermarket harus menandatangani kontrak sumbangan dengan badan amal. Hukuman untuk pemimpin yang tidak melakukannya adalah dikenakan denda sampai dikenakan kurungan 2 tahun penjara. Bank makanan dan badan amal bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menyimpan makanan sendiri sehingga banyak relawan yang diperlukan untuk menangani makanan baru. Makanan juga harus diberikan di pusat yang tepat.

0: Dari kawasan Jalan Patimura di 101,5 FM Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, apa kabar? Senang sekali saya Maria Numberi kembali lagi nemenin semua teman Pro 2 di sore ini di program tamu kita ya. Wadidaw. Yang pasti untuk semua teman Pro 2 di mana saja kalian berada, dalam program tamu kita kali ini di ruang dialog yang menghadirkan inspirasi, informasi sekaligus cerita-cerita baik dari Papua. Saya Maria Numberi bersama RRI Pro 2 Serui dengan bangga menjadi tuan rumah siaran berjaringan Serkolwil Nusantara 1 Papua, kayak sepak bola aja ya kita ya. Dan yang juga dirili bersama Pro 2 Biak, ada Pro 2 Nabire, Pro 2 Jayapura dan Pro 2 Merauke, juga Pro 2 Wamena, juga Pro 2 Bovendigo. Apa kabar semua teman-teman di sana? Kami berharap sudah dalam keadaan sehat, tak kurang satu apapun juga ya teman Pro 2. Nah, literasi bukan hanya tentang kemampuan membaca dan menulis ya teman Pro 2. Literasi adalah tentang membuka wawasan, membangun mimpi dan menghadirkan harapan bagi generasi masa depan teman Pro 2. Di Kabupaten Kepulauan Yapen sendiri ada sekelompok anak muda yang memilih untuk bergerak. Mereka hadir di tengah masyarakat, membawa semangat belajar melalui berbagai kegiatan. Kegiatan literasi mereka adalah komunitas Papua Hey, sebuah komunitas yang percaya bahwa perubahan besar bisa dimulai dari langkah-langkah yang kecil teman Pro 2. Hari ini kita akan mengangkat tema Papua Hey, menyalakan harapan literasi di Yapen. Dan telah hadir bersama kita ada tiga narasumber, duanya orang dewasa, satunya si Mungil Hitam Manis. Okay, telah hadir ada pengurus komunitas Papua Hey, ada Bunda Ani.
1: Hai Kak Maria.
0: Apa kabar Bunda?
1: Luar biasa.
0: Okay, luar biasa ya. Ada juga pengajar Papua Hey yang sudah ada di sini dan bilang, kenal dulu baru sayang, terkenal nanti dong terasa sayang. Siapa namanya Mas?
2: Halo Kak Maria.
0: Halo.
2: Namanya Kakak Firman.
0: Kakak Firman, kamu tahu teman Pro 2, Kakak Firman ini ganteng Kak. Oke, okay. Ada juga murid Papua Hey, ada Jessica. Halo Jessica. Apa kabar? Ih, luar biasa sekali ya. Dan itu ketiga narasumber yang bakal berbincang-berbincang bersama Pro 2 Serui sore ini ya di program tamu kita. Teman Pro 2, selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan berbincang dalam 3 segmen. Semoga obrolan ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua ya, terutama untuk teman-teman Pro 2. Di segmen pertama ini kita ingin mengenal lebih dekat tentang Papua Hey, bagaimana komunitas ini lahir, apa yang menjadi semangatnya, hingga berbagai kegiatan yang telah dilakukan untuk meningkatkan budaya literasi di Kabupaten Kepulauan Yapen. Jadi mari kita mulai aja perbincangannya ya untuk semua teman-teman Pro 2 yang ada di Korwil Nusantara 1 Papua. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh, boleh dong tadi kita sudah perkenalan, sebenarnya Papua Hey itu komunitas seperti apa sih? Kita mulai dari Bunda Anis dulu, silakan Bunda.
1: Iya, terima kasih Kak Maria. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas nama Yayasan Papua Hey Indonesia, founder dan juga para pengurus. Kami mengucapkan terima kasih kepada RRI Serui Pro 2 sudah mengundang kami lagi. Seingat kami dulu tahun lalu ya,
0: yeah,
1: kita sudah pernah berbincang-bincang bersama. Dan terima kasih untuk kesempatan hari ini kami bisa hadir lagi untuk memberikan apa ya, informasi bahwa di Serui ada loh sebuah komunitas sosial yang bergerak di bidang pendidikan.
0: Pendidikan
1: ya. Dan tidak cuma pendidikan, literasi juga berkaitan juga dengan karakter. Supaya apa? Supaya anak-anak kita ini semakin hari semakin berkembang wawasan mereka dan melatih mereka untuk memiliki mimpi, dan mereka tidak takut lagi bahwa mereka bisa bersaing dengan yang orang lain, yeah, dan juga untuk masa depan mereka. Terima kasih Jessica untuk boleh semakin menjadi anak yang diberkati Tuhan.
0: Okay, Papua Hey itu kapan dibentuk sih?
1: Dibentuknya itu oleh founder kami yaitu Ibu Ratna. Kebetulan beliau ini istri dari Bapak.
0: Waktu itu Dandim ya? Dandim.
1: Iya, tapi sebelumnya beliau itu ditugaskan di Jayapura dulu kan? Beliau ditugaskan di Jayapura. Beliau itu terutama ibu ya, melihat ketika di Jayapura melihat anak-anak sering lewat di depan rumah dinas, hati beliau seperti terpanggil untuk memberikan les seperti itu, les membaca ataupun les menulis gitu ya. Lalu dari situ awalnya nggak gampang ya Kak Maria, karena kan harus membangun kepercayaan dulu. Awal-awalnya anak-anaknya takut
0: ya.
1: Kenapa? Karena kan yang mereka tahu untuk mendapatkan ilmu itu kan gak ada yang gratis.
0: Betul,
1: gitu ya.
0: Harus bayar dulu.
1: Tapi puji Tuhan, ibu meyakinkan mereka bahwa ini gratis. Lalu mulai dari namanya Kak Yunira, lalu dia mulai diajar sama ibu bersama rekannya. Lalu dari dialah mengajak teman-teman yang lain untuk belajar bersama. Tahunnya pokoknya beliau akhirnya pindah ke Bapak Pulung, pindah ke Serui menjadi dandim di sini.
0: Betul.
1: Dan Bapak ibu survei melihat kondisi dan memungkinkan untuk membuat hal yang sama di Serui. Akhirnya dibentuklah rumah belajar, komunitas belajar, dan ini adalah murid.
0: Iya. Berarti dari kecil ya Jessica, dari kecil.
1: Iya,
0: dari umur berapa sayang?
1: Dari tahun 2018 umur berapa kamu?
0: Masih kecil lah. Ini sekarang umurnya berapa nih? 14. Berarti mungkin 10 atau 9 tahun nih ya.
1: Iya, mungkin kelas 2 ya Nak ya. Kelas 2 SD ya. SD, oh sekarang SMP, dulu SD tuh.
0: Kelas 1 SD. Kelas 1 SD, ya. Wah, berarti sudah lama sekali. Dan Jessica masih ikut sampai sekarang ini? Masih ya? Oke. Jadi ikutnya, kalau Jessica ikutnya di mana? Di komunitas?
1: Awalnya di Kodim kan, lalu sekarang ini kan komunitas yang di Armaria.
0: Oh, Armaria. Ya. Jadi Armaria juga ada rumah belajarnya di sana?
1: Kebetulan kita tidak ada, kita pakai sekolah.
0: Oh, pakai sekolah.
1: Kita pakai sekolah.
0: Baik, Bunda saya ke Pak Guru dulu. Kok Pak Guru ya? Pengajar di Papua. Hei, ada Kak Firman. Halo Kak Firman. Kak Firman, sejak kapan bergabung di Papua Hei?
2: Saya gabung di Papua Hei itu awalnya kalau tidak salah ya tahun 2022. Diajak awalnya itu memang belum niat langsung jadi pengajar gitu loh. Jadi hanya diajak teman untuk ngikut dokumentasi. Tapi setelah lihat-lihat ternyata kayaknya menarik untuk diikuti.
0: Ikut, betul, iya. Jadi tertarik begitu tertarik, ya. Betul. Kenapa sampai bisa tertarik untuk mengajar?
2: Ini ada kisah lucu sih, Kak. Tapi enggak apa-apa ya cerita sedikit.
0: Cerita.
2: Ya.
0: Oke, okay. Boleh awalnya, izin. Boleh ketawa dulu enggak?
2: Saatnya. Jadi kayak pertama kali ngikut Papua itu belum ngikut ya, masih pertama kali diajak teman-teman tuh. Tampilan saya ngajar tuh enggak kayak gini, Kak. Saya tuh gondrong, rambutnya sebahu lebih lah.
0: Wow.
2: Terus pakai kupluk, pakai hoodie. Tampilannya kayak preman gitu lah.
0: Oke.
2: Itu kan waktu ngikut itu jadi takut sih, kepikiran takutnya anak-anak kalau ketemu saya tuh jadinya
0: takut.
2: Ketakutan.
0: Tantrum ya mereka nanti.
2: Takutnya dikira lagi belajar tiba-tiba preman masuk
0: kan, bikin kacau
2: atau gimana. Tapi ternyata yang ada di kepalanya saya tuh beda dengan kenyataannya, Kak, di sana.
0: Okay.
2: Jadi waktu datang itu mereka itu kayak enggak malu, Kak. Jadi kayak mereka tetap terima. Saya sampai dipeluk-peluk juga, Kak.
0: Okay.
2: Mungkin karena waktu itu kan laki-laki juga kurang ya, Kak. Mm-hmm. Jadi kayak saya masuk laki-laki jadi dipeluk itu, Kak. Rambutku itu dimainin, Kak, dikira.
0: Aduh, yang hampir kira pohon beringin dong.
2: Bisa ditarik-tarik gitu lah, Kak.
0: Okay.
2: Jadinya di situ saya lihat kayak anak-anak ini sebenarnya mungkin cara pandangnya mereka melihat kayak melihat dunia itu tidak dibatasi sih, Kak. Tidak menilai orang dari warna kulit atau model rambut kan, penampilan. Di situ jadi saya lebih tertarik sih, Kak. Mereka itu tulus gitu loh, mungkin.
0: Welcome mereka.
2: Welcome.
0: Oke. Yang diajar tuh apa aja sih untuk anak-anak?
2: Pertama datang itu saya pribadi ya, dikasih kelas PAUD, Kak, setahun. Kayaknya belum mampu untuk ke kelas-kelas lebih besar.
0: Oh, begitu.
2: Betul. Jadi hanya datang untuk bermain sama itulah
0: anak-anak gitu. Oke. Jadi tugasnya Firman itu memperkenalkan apa nih, punya angka atau apa gitu?
2: Iya, lebih ke memperkenalkan angka, warna, sama kayak ada hewan-hewan.
0: Oke.
2: Kayak di sana kan kayak lihat kijang, masih bisa dibilang itu babi, Kak.
0: Oh, jadi gitu, kayak masih
2: Jadi kita jelaskan lagi kalau kijang ini ada tanduknya, ada gininya. Iya.
1: Oke. Unik, Kak. Unik.
0: Ya, anak-anak ya.
1: Mereka aja tidak tahu singa, Kak.
0: Iya. Betul. Oke. Oke, harus dibawa ke taman kanak-kanak mungkin ya.
3: Taman safari.
0: Oke, okay, kenapa sampai tadi kan bilang gondrong nih. Kenapa punya ide sampai harus memotong rambut?
2: Kayaknya biar lebih oke aja sih.
0: Oke.
2: Kalau gondrong datang ke situ kayak murid kan di sekolah diajarkan harus rambutnya rapi.
0: Ya. Gurunya gondrong.
2: Jadi rasanya kayak kurang rapi aja.
0: Sampai segitunya ya. Oke, luar biasa.
3: Berkorban berarti.
0: Iya, berkorban Kak Firman.
3: Ada kekuatannya ada di rambut.
0: Oke. Saya jadi ingat apa namanya ya? The
3: Simpson.
0: Iya, Simpson ya. Oke, Bunda Anis, siapa saja nih yang pertama kali punya ikut bergabung dalam Papua Hey hingga saat ini masih ada atau yang lainnya sudah pada pergi dan meninggalkan Papua Hey?
1: Ya, pasti pertama kali mempunyai ide ya founder kita ya, Ibu Ratna Pulung, lalu beliau meneruskan kepada anak beliau namanya Mbak Yosefa. Jadi saya itu masuk kan tahun 2004 ya Kak ya?
2: 2004.
1: 2024 akhir. Itu sebelum Mbak Yosefa pindah ke Jawa karena mau menikah, gitu ya. Jadi dari ibu turun ke anak dan dilanjutkan oleh Mbak Yosefa bersama teman-teman. Ada beberapa relawan yang sampai hari ini pun, ya termasuk Kak Firman ya, sampai hari ini dan berdatangan lagi relawan-relawan baru karena kami. Saya pribadi selalu punya prinsip kita adalah keluarga. Jadi Kak Firman ajak teman, yang lain juga ajak teman. Jadi baku ajak begitu. Akhirnya kita puji Tuhan sedikit-sedikit kita ada anak-anak baru yang bahkan saya tidak mengajak, mereka menawarkan diri gitu. Bunda, Kakak boleh enggak ikut ngajar lo? Boleh banget.
0: Boleh banget. Ini nama Papua Hey kan unik ya. Ada cerita atau filosofi khusus enggak di balik nama Papua Hey ini? Kenapa sampai memilih nama itu?
1: Ya, Kak Firman mau berjawab?
2: Ini jawaban setahu saya saja ya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kayak setahu saya kayak kata Hey itu kayak panggilan Kak. Jadi misalnya
0: hey,
2: di
0: gitu.
2: Tempat umum ada kemungkinan kalau kita bilang Hey bakalan orang berbalik dong. Jadi mungkin Papua Hey itu gerakannya kayak memanggil kita untuk bersama-sama untuk apa ya? Kayak untuk bersama-sama peduli terhadap pendidikan khususnya anak-anak di Papua sini Kak. Gitu.
0: Oke, okay, ya.
1: Jadi itu tidak singkatan. Kemarin kita ada teman yang bertanya juga, Bunda itu Papua itu singkatan dari apa gitu ya? Hey-nya itu, oh itu bukan singkatan, itu hanya satu kata panggilan yang itu tadi seperti yang Kak Firman jelaskan itu untuk memanggil anak-anak gitu ya.
0: Kesini ayo belajar. Ayo membaca.
1: Hey, belajar. Okay. Gitu kan. Hey. Kita ketemu di pasar orang gitu.
0: Oh ya, kalau bicara soal tujuan, sebenarnya Papua Hey ini ingin membawa perubahan seperti apa sih untuk masyarakat khususnya di Yapen?
1: Pasti ya, setiap individu, setiap kita itu ingin memberi dampak ya dalam kehidupan ini. Terutama juga Papua Hey, kami ingin terutama untuk anak, saya pribadi ya, kami ingin merubah pola pikir anak-anak tentang pendidikan, bahwa kita tuh bisa lo belajar dari siapa saja, ya. Jadi belajar itu tidak harus di sekolah secara formal lalu belajar dari pagi sampainya terus stop gitu ya. Tetapi anak-anak bisa berpikir bahwa kita bisa belajar di luar jam itu loh, gitu ya. Jadi belajar itu bisa kapan saja dan di mana saja gitu. Dan kepada siapa saja selama itu memberi dampak positif bagi tumbuh kembang mereka. Jadi yang pasti ya kami ingin anak-anak lebih percaya diri, punya karakter yang baik. Karena dalam Papua Hey juga kami tidak hanya mendidik mereka secara literasi ya, tetapi karakter gitu ya, untuk mereka jadi anak yang baik, jujur. Ya. mencontoh kakak-kakaknya. Saya selalu bilang begini, anak-anak sayang sama kakak-kakaknya. Saya kalau ngomong gini agak terharu ya.
0: Okay.
1: Sayang sama kakak-kakaknya ya nak. Kakak-kakaknya jauh-jauh datang di kota untuk kalian. Kalau kalian malas-malas, kasihan gak kakaknya, gitu ya. Akhirnya mereka termotivasi untuk mereka kakak-kakak aja rajin ngajar, kok kita rajin belajar gitu. Jadi ingin mengubah ini ya, cara berpikir mereka untuk lebih maju.
0: Kalau sebagai pengajar Kak Firman, apa sih tujuannya Kak Firman gabung ke dalam Papua Hey?
2: Pribadi ya, sebenarnya itu waktu ngajar juga itu bukan, saya pribadi kan tidak ada basic untuk ngajar ya, jadi saya gabung ke situ juga bukan hanya untuk mengajar, tapi saya juga ikut belajar Kak, bagaimana cara mengajar anak-anak, kan dari kakak-kakak yang lain lebih berpengalaman ya. Jadi saya jatuhnya lebih belajar juga di situ Kak. Bukan hanya untuk memberi, tapi saya juga menerima di situ Kak.
0: Ini kan sebagai relawan nih ya. Apa Kak Firman punya pekerjaan lain begitu selain mengajar di Papua Hey?
2: Saya aslinya pedagang Kak.
0: Pedagang ya.
1: Maaf Pak, saya relawan. Pengusaha.
2: Pedagang saja pun.
0: CEO. Sama aja sih sebenarnya CEO, bosnya sendiri kali ya. Oke. Jessica, Jessica punya momen bahagia apa saat gabung di Papua Hey?
4: Bisa ketemu dengan kakak-kakak.
0: Terus
4: belajar hal baru.
0: Malu-malu ya teman berdua. Oke, tapi Jessica senang tidak ada di Papua Hey? Senang ya, sedih dia jadinya. Oke, Jessica waktu ikut gabung di Papua Hey sampai sekarang bacanya sudah lancar? Sudah ya, hitungnya? Oke, saya mau ini dulu, banyak isu nih yang bisa diangkat ya. Tapi kenapa Papua Hey justru memilih fokus di bidang literasi nih? Apa yang menjadi alasannya Bu? Nanti saya minta jawabannya Kak Firman juga ya. Oke.
1: Kalau saya melihatnya dari founder kita ya, karena kan setiap orang itu punya panggilan berbeda-beda.
0: Iya, betul.
1: Ada yang tergerak di bidang kesehatan, itu bidang makanan, bidang seperti gizi, selain seperti itu. Tapi beliau Tuhan mungkin menaruh visi misi kepada beliau di bidang pendidikan, dan kami adalah orang-orang yang mungkin Tuhan tangkap juga istilahnya, yang punya energi yang sama seperti itu. Jadi ya itu mungkin alasannya, karena keterpanggilan dari Tuhan pastinya ya. Kalau bukan hikmah dari Tuhan mungkin ya gak tahu ya.
0: Iya betul sekali. Betul. Mungkin ada tambahan Kak Firman?
1: Gimana Kak Firman?
2: Sepertinya sudah diwakili.
0: Oh sudah diwakili ya. Padahal saya berharap ada tambahannya ya.
2: Mungkin itu kenapa di literasi mungkin itu jadi fondasi ya Kak. Soalnya kalau mereka belum bisa membaca, belum bisa menghitung, kayaknya kedepannya mereka bakalan kesulitan Kak. Jadi kita akan bangun fondasinya dulu biar kedepannya mereka lebih mudah lagi Kak.
1: Pasti pendidikan.
0: Oke, luar biasa sekali. Ini selama kegiatan di Papua Hey ini Kak Firman, apa saja yang rutin dilakukan? Mungkin boleh diceritakan supaya teman-teman Pro 2 di luar sana juga bisa lebih mengenal aktivitas dari Papua Hey.
2: Kalau di Papua itu kita kan terbagi kelas-kelas ya. Jadi saya kebanyakan jadinya dapat kelas PAUD atau kelas 1-2 gitu lah. Jadi ya saya ngajarnya seperti tidak seformal sekolah ya. Jadi kita kayak belajar sambil bermain
0: juga. Gitu. Okay.
2: Jadi mereka lebih bebas berekspresi, tidak terlalu tegang. Jadi kalau mereka kadang kebingungan juga bisa langsung tanya karena tidak ada batasan di situ ya Kak. Jadi kayak mereka kalau mau bertanya juga boleh sih Kak.
0: Okay. Jadi ini intinya belajar sambil bermain ya. Okay, apalagi di PAUD ya. Okay, luar biasa sekali. Coba Bu Anies mungkin kegiatan-kegiatan apa saja nih Papua Hey yang random yang sering dilakukan?
1: Yang sering kita ada kegiatan nyanyi bersama, bermain. Kan sebelum belajar kita ada pembukaan dulu ya. Pembukaannya itu kita bernyanyi bersama, karena mayoritas anak-anak kita ini Kristen ya. Jadi mereka kalau diajak nyanyi, mereka taunya lagu sekolah minggu, lagu gereja.
0: Tapi
1: gitu
0: ada teman-teman yang Muslim nggak yang gabung?
2: Kalau kemarin di Sarawan Duri kemarin ada dua Bun, tapi jarang-jarang.
1: Kalau di Aromaria setahu saya selama hampir 2 tahun memimpin ya belum lihat sih jauh yang Muslim gitu ya. Tapi karena itu tadi mayoritas anak-anak kita, jadi nyanyi bersama, lalu saya cerita teladan seperti itu ya. Itu tadi poin-poin pentingnya itu mengajarkan mereka tentang bagaimana harus bertumbuh dengan baik, mengasihi teman. gitu toh, menghargai perbedaan, yeah, lalu menghargai orang lain yang sudah menolong kita, yeah, banyak hal yang saya ajarkan kepada mereka, dan yang pasti jangan lupa selalu bersyukur kepada Tuhan bahwa sampai hari ini mereka bisa menikmati kebersamaan dengan Papuahe juga semua karena Tuhan.
0: Amin ya.
1: Okay. Baru nanti belajar, dan setelah belajar kita mengajarkan juga tentang cinta tanah air ya Kak. Kita ada upacara.
0: Oh ada ya.
1: Melatih anak-anak untuk menjadi pemimpin. Bahkan dari kelas PAUD pun mereka diajar untuk
0: Palu siap ya, Palu, iya, Palu jadi, lagu ya.
1: Jadi komandan upacara seperti itu.
0: Sudah hampir mirip sekolah ya, tapi anak-anak yang gabung di sini sekolah tidak Jessica sekolah. Oke, jam berapa belajar di Papuahe?
4: Jam 3, setengah 3 sore.
0: Oh, begitu. Jadi paginya mereka sekolah, sorenya mereka gabung ke Papuahe.
1: Iya, kita kan Sabtu sore.
0: Oh, gitu. Jadi
1: kita
0: ada jadwalnya
1: hanya
0: ya.
1: Sabtu sore saja. Dan itu pun kami yang saya rindukan itu bisa tiap Sabtu ya, tapi karena keterbatasan relawan jadi kita hanya bisa selang-seling. Jadi kayak Sabtu kemarin kami di Arumaria, Sabtu ini nanti kami ke Sarawandori.
0: Begitu. Berarti hanya dua titik aja ya Kak Firman ya?
1: Iya.
0: Oke, sejauh ini Kak Firman, anak-anak muridnya dengar-dengaran atau kadang apa namanya tidak mau mendengar begitu?
2: Aman sih Kak.
0: Aman
2: mereka
0: ya.
2: Aman saja.
0: Dua-dua kampung ini ya.
2: Iya, selama diajak bermain, nanti diselingi belajar lagi mereka masih oke sih.
0: Oh, masih oke. Oke, kalau pesertanya sendiri nih biasanya siapa saja yang ikut dalam kegiatan Papuahe? Apakah hanya anak-anak atau juga terbuka untuk kalangan-kalangan lain?
2: Kalau untuk peserta didiknya kita itu di sana ngajarnya mulai dari PAUD sampai SMP ya, Bun. Tapi kita juga tidak membuka kemungkinan tidak menutup kemungkinan untuk kayak yang SMA atau masyarakat yang mau ikut gabung, tapi mungkin kita lebih mengarahkan untuk jadi relawan yang mengajar adik-adiknya.
0: Gitu. Begitu. Jadi kalau yang sudah dewasa-dewasa ajak untuk
2: jadi
0: mari
2: relawan.
1: Mungkin mungkin gini Kak ya, mungkin ada orang tua juga pingin diajar membaca, mungkin bisa jadi kan orang tua juga ada yang belum bisa membaca. Cuman kan kalau lihat ini anak-anak bocah-bocah semua kan mereka malu
0: hati. Ya betul lagi.
1: Dan menariknya kemarin ada yang sudah naik kelas, ini kan sudah lulus SMP ya. Berarti dia masuk SMA, itu izin sama saya, Bunda, boleh enggak kakak ikut, tetap ikut gitu kan. Ya boleh dong gitu kan. Nah itu artinya Papuahe itu kita tuh selalu welcome untuk anak-anak. Selama anak-anak mau belajar siapa aja kita mau bimbing.
0: Oke, luar biasa. Kalau di Sarawandori berapa anak muridnya yang ikut bergabung nih?
1: Kalau menurut saya dia, kalau menurut catatan itu anak-anak Sarawandori itu sekitar 80.
0: 80 banyak
1: ya,
0: juga.
1: Itu
0: ya?
1: Menurut catatan ya. Iya. Lalu yang Arumaria lebih banyak Kak. Itu 110. Jadi total murid kita itu ada 190. Cuman kan mereka ini anak-anak ini sebagai kan kalau udah sekolah kan sekolahnya di kota. Jadi kadang mereka tidak turun tidak naik istilahnya tidak ke kampung
0: jadi, lagi.
1: Contohnya Jessica kadang turun ya naik kayak kadang ke kampung, kadang ya stay di kota.
0: Kalau Jessica sekarang sekolahnya di mana?
4: SMP 1.
0: SMP Negeri 1. Sudah kelas berapa sayang?
4: Kelas 8.
0: Itu kelas 2 SMP
1: naik kelas
0: ya.
1: Oke.
0: Mama Tong ini biasa, toh dulu toh pengaruh dulu-dulu. Jadi kalau bilang kelas 8 toh dipikir lagi dulu.
1: Pikir lagi.
0: Itu juga terjadi sama Bunda ya. Oke. Iya, sebelum kita break di sesi pertama ya, melihat perjalanan Papuahe sampai sekarang. Apa sih harapan dari anak-anak yang pernah didengar oleh Kak Firman, oleh Ibu di Papuahe ini?
1: Kalau saya pribadi belum pernah ya mendengar apa
0: yang mereka inginkan gitu.
1: Karena kami melihat mereka adalah anak-anak yang tahu bersyukur.
0: Oh gitu, amin ya.
1: Oh. Mereka anak-anak yang menurut saya ya, anak yang tahu bersyukur. Jadi kalau tadi ada pertanyaan ketika mereka diajar itu bagaimana? Mereka sangat manis gitu ya, ketika diajar itu. Kenapa? Karena itu seperti les privat kan. Satu kakak hanya pegang kadang dua atau satu kakak satu anak seperti itu. Jadi ya mereka menikmati
0: intens ya.
1: Iya,
0: menikmati. Oke.
1: Betul. Kadang itu kalau pas relawan banyak
3: Itu satu anak bisa dua anak satu guru.
0: Okay.
3: Jadi kan sangat luar biasa.
0: Iya benar sih. Kalau Kak Firman pengalamannya di situ gimana?
2: Sama sih kok.
0: Sama ya. Aja. Okay. Mungkin dong ada cerita kok mau gula-gula begitu.
3: Kalau itu kita selalu kasih kan.
0: Oh,
3: jadi
0: enggak
3: usah diminta gitu
2: mereka.
3: Jadi di akhir sesi itu setelah kita upacara lalu kita pembagian susu.
0: Oh,
3: jadi
0: okay.
3: Kita juga tidak hanya memperhatikan karakternya, literasinya, kita juga memperhatikan mereka secara gizi. Harus susu, tidak boleh teh pucuk. Maaf.
0: Iya, iklan lagi
3: tidak
0: ya.
3: Tidak boleh minuman yang lain. Minuman manis-manis yang lain enggak boleh, harus susu.
0: Iya,
3: jadi kalau ada donatur yang membantu kami, Bunda, kami bisa bantu apa? Susu. Dia selalu bilang susu. Lalu ada snacknya juga.
0: Gitu. Baik, menarik sekali teman Pro 2 Sekolah Nusantara 1 Papua. Ternyata sebuah gerakan literasi itu bisa lahir dari kepedulian anak-anak muda yang ingin membawa perubahan bagi daerahnya ya. Setelah jeda berikut ini, kita akan berbincang lebih jauh mengenai bagaimana para relawan Papua HEI mengajar, juga menghadapi tantangan di lapangan, hingga cerita-cerita inspiratif selama mendampingi anak-anak. Tetap bersama kami Pro 2 FM Serui dalam program tamu kita. Saya akan kembali lagi setelah jeda berikut ini.

0: Nama saya Yolanda.
1: Nama saya Desi Maharani.
2: Nama saya Dejin Fajar Kirana.
3: Nama saya Roro.
4: Nama saya Putri Gayatri.
0: Hari Kartini adalah hari di mana
1: para wanita harusnya lebih bisa menginspirasi para wanita lainnya.
0: Karena beliau perempuan jadi bisa memperjuangkan hak-hak dan kebebasan dari wanita-wanita di Indonesia.
1: Gak ada lagi yang namanya diskriminasi.
2: Istilahnya punya hak yang sama dengan laki-laki.
4: Ternyata perempuan juga bisa kok untuk merubah pandangan dunia gitu.
3: Terus bisa lebih berkarya dan lebih maju untuk kedepannya.
5: Artinya sekarang sudah tidak ada lagi batasan antara laki dengan perempuan. Wanita Indonesia harus bisa menjadi lebih maju, lebih mandiri, lebih independen.
0: Semakin berkembang tentunya menjadi seorang wanita Indonesia yang bisa
2: punya rasa percaya diri yang tinggi gitu.
1: Lebih kuat lah, jangan takut untuk bisa lebih maju dan lebih berkembang lagi sehingga bisa mencapai apa cita-cita yang saya inginkan.
3: Ada rasa kepercayaan dari saya untuk bisa jauh lebih melangkah dalam situasi yang bebas seperti ini dan lebih percaya diri.
0: Pesan-pesan saya buat wanita-wanita Indonesia di luar sana.
1: Terus maju, pantang menyerah, percaya diri, jangan takut.
4: Harus berani ketika kita bisa, ya kita harus tunjukin kalau misalkan kita bisa.
2: Jadi kita gak boleh kalah sama laki-laki dan harus berguna bagi bangsa dan negara Indonesia.
3: Sekarang adalah kesempatan yang sangat luar biasa untuk bisa mengeksplor diri kita masing-masing.
0: Untuk berprestasi di bidang-bidang yang kita minati dan passion-passion yang kita miliki.
1: Terus lagi cita-citanya setinggi-tingginya.
5: Pesan saya untuk wanita Indonesia, yang pertama adalah harus bisa lebih kreatif, harus bisa lebih mandiri, harus berani mengembangkan dirinya, jangan lagi malu, dan independen, serta berdikari, berdiri di atas kakinya sendiri. Untuk seluruh perempuan yang ada di Indonesia, selamat Hari Kartini.
0: Selamat Hari Kartini.
2: Selamat Hari Kartini.
4: Selamat Hari Kartini.
1: Selamat Hari Kartini. Selamat Hari Kartini untuk para wanita di Indonesia, terus memberi motivasi kepada para wanita Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Oke, masih di program tamu kita bersama Pro 2 RRI Serui dalam siaran berjaringan Sekorwil Nusantara 1 Papua. Untuk teman-teman kita yang sore ini mungkin baru bergabung ya, dari Pro 2 Biak, Nabire, Jayapura, Merauke, Wamena, dan Bovendigul. Selamat sore untuk semuanya ya. Kini kita masih berbincang dalam program tamu kita lebih dekat bersama para pengajar Papua Hey yang setiap pekannya turun langsung mendampingi anak-anak belajar ya. Masih ada Bunda Anis dan juga Kak Firman. Halo. Juga ada si cantik manis Jessica. Oke, Kak Cika, ke Jessica dulu nih. Jessica, senang tidak bergabung di Papua Hey? Senang. Agak dekat sayang?
1: Senang.
0: Oh, senang. Senangnya kenapa?
1: Karena bisa ketemu dengan kakak-kakak. Bisa belajar bersama, bermain bersama.
0: Oh, begitu. Bisa belajar bersama.
2: Dapat susu.
0: Oke, jadi

0: untuk Kak Firman.
1: Ya seperti tadi yang dibilang itu kayak saya juga merasa diterima di sana juga dengan keadaan waktu itu ya, tampilan seperti itu, jadi kayak ya tetap jadi tertarik juga ya Kak ikut. Sama mungkin karena sempat kan kayak lihat tadi yang kayak kelas 3 belum bisa baca Kak. Harus kayaknya harus
0: kelas 3 SD.
1: Kayak iya, maksudnya kayak kelas 3 kelas 4 kan belum tahu huruf Kak.
0: Iya, heeh.
1: Agak kasihan juga mungkin.
0: Iya, betul.
1: Apa yang bisa kita bantu ya kita bantu Kak di situ.
0: Tapi sejauh ini di saat mengajar ke anak-anak ada tidak yang sudah agak lincah gitu?
1: Nah, itu dia. Mungkin yang jadi persoalan juga ya, Bun. Kadang di satu kelas itu ada yang sudah lincah sekali.
2: Ada yang jauh banget, gapnya jauh
1: sekali. Iya, jadi kayak mungkin kedepannya mungkin kita mau pecah kelas dulu Kak, jadi yang
2: ada kelas
1: belum
2: kelas
1: bisa
2: baca.
1: Ya, belum bisa membaca, kita akan ajar membaca dulu biar bisa ngejar teman-temannya Kak.
0: Oh, gitu. Jadi kelas 3 SD ada tidak yang SMP atau ada juga belum bisa baca?
2: Masih
0: agak gagap-gagap gitu ya, lebih mengeja gitu, ya.
2: Kalaupun mereka bisa baca, mereka belum mengerti titik koma. Jadi kayak bablas gitu aja. Jadi tidak memahami konteks cerita.
0: Wow. Padahal kampungnya dekat kota ya.
2: Realita yang terjadi seperti itu.
0: Jadi ditemukan di sana seperti itu ya.
2: Iya.
0: Oke Kak Firman, mungkin boleh cerita nih, biasanya suasana belajar bareng adik-adik di Papua Hei itu seperti apa?
1: Ya kayak kita kan ngajarnya ya kayak tadi ya per kelas, jadi ya tetap harus menyesuaikan juga kita cara ngajarnya kita bagaimana nanti di sananya ya.
0: Kalau sama anak-anak berarti
1: sama anak-anak, jadi kita lebih banyak bermain. Tapi kalau untuk kelas-kelas yang lebih tinggi kita akan fokus ke belajarnya.
2: Agak serius malah
0: agak
2: ya.
0: Serius. Oke, mungkin ada pengalaman nih Bunda Anis untuk terutama untuk adik-adik kita yang mungkin belum bisa baca calistung gitu.
3: Iya, mereka itulah yang menjadi beban kami ya, menjadi beban saya. Bagaimana saya harus berkontribusi terhadap anak-anak. Melihat mereka seperti itu ya, kadang kita menggantungkan kreativitas kepada guru-guru yang mengajar gitu kan. Dan saya sebagai pemimpin kakak-kakak, sebagai bunda, sebagai orang tua mereka, selalu mengingatkan mereka untuk kakak-kakak kreatif ya, maksudnya itu silakan butuh apa, alat penunjang apa, silakan disediakan, nanti saya ganti uangnya gitu kan, daripada saya yang membuatkan kan, itu kan tergantung
0: tergantung pengajarnya ya,
3: tergantung kebutuhan ya, saya kan tidak tahu, dan setiap kakak itu kan pasti punya idenya masing-masing gitu ya. Dan puji Tuhan sejauh ini mereka, kita berjalan ya dengan semestinya aja gitu.
0: Oke. Okay. Untuk pengajarnya di Papua Hei sendiri, apa semuanya Kristen atau ada yang Muslim juga yang gabung di Papua Hei?
3: Campur ya.
0: Campur
3: Kristen
0: ya.
3: Kristen dan yang Muslim juga ada. Dan kami dari semua ini ya, golongan ya, ada dari dokter, ada
0: ikut
3: pengusaha,
0: gabung juga.
3: Macam-macam ya. Ada yang masih sekolah, SMA.
0: Sudah ikut gabung mengajar
3: adik-adiknya. Iya, karena hatinya sama, energinya sama, jadi itulah dari jadi doa saya. Saya selalu berdoa sama Tuhan, Tuhan pertemukan saya dengan orang-orang yang punya visi-misi yang sama, punya panggilan yang sama. Entah siapa ya, saya nggak tahu. Tuhan yang punya ladang. Jadi ya Tuhan pertemukan, dan tugas saya adalah merangkul, menjaga mereka untuk mereka bisa konsisten
0: sama-sama gitu ya.
3: Betul.
0: Oke. Selama selama mengajar nih, materi apa saja yang paling sering diberikan ke anak-anak? Kak Firman dulu deh.
1: Kalau yang pastinya ya kita belajar tentang huruf dulu Kak, tentang mengenal huruf, mengenal angka biar angka.
0: Apalagi untuk PAUD ya.
2: Warna. Kalau PAUD warna.
1: Kalau iya, kalau untuk PAUD, tapi kalau untuk kelas 1 2 juga kita sudah mulai untuk memperkenalkan huruf dan angka Kak, biar kedepannya mereka lebih mudah lagi Kak.
0: Oke. Okay. Berarti sambung kata juga sudah sambung ya di gitu. Kelas 1 2 3 4 5 gitu ya.
1: Ya kayak dua huruf yang digabung
0: Oh iya. Oke, sejauh ini selain belajar membaca, ada keterampilan atau hal menarik lain yang juga diajarkan tidak, Bu Anis?
3: Kita beberapa waktu kita ada event ya, jadi nggak selalu rutin seperti itu. Kita ada kadang ada prakarya membuat sesuatu atau apa namanya game seperti itu, yang permainan yang

0: menarik
1: iya,
0: perhatiannya anak-anak gitu, gitu ya, edukasi okay.
1: Untuk anak-anak. Dan tapi tidak selalu ya, tetapi ada gitu supaya mereka tidak jenuh belajar terus iya, gitu ya. Tapi saya rasa mereka tidak akan jenuh karena kan kita bertemunya hanya 2 minggu sekali.
0: 2 minggu sekali.
1: Dan itu ya, pun 1 jam.
0: 1 jam saja.
1: 1 jam saja.
0: Kenapa tidak ditambah 2-3 begitu?
1: Maunya.
0: Maunya. Tapi kegiatan itu ya, karena kendaraan kesana itu terus juga. Sudah sore juga mungkin ya.
1: Karena itu tadi ini kan relawan ya. Jadi saya sebagai pimpinan itu tidak bisa menuntut banyak gitu ya kepada kakak-kakaknya, apalagi kalau kakak-kakaknya sudah dari awal bunda izin Sabtu nggak ngajar, sedih sih gitu ya. Cuman kan mereka punya prioritas sendiri gitu, apalagi itu berkaitan dengan pekerjaan gitu ya. Nggak mungkin saya bolos aja deh kamu kerja, nggak mungkin gitu kan. Dan ketika sampai di, saya kan harus berangkat dulu karena kan kakak-kakaknya suka nyusul kan, apalagi Kak Firman harus nunggu siapa yang gantikan
0: yang lainnya,
1: dia menjaga toko gitu kan. Yang lainnya juga punya alasan masing-masing dan saya tetap harus berangkat dulu gitu untuk membuka kegiatan dengan nyanyi bersama, lalu cerita gitu.
0: Ini kan relawan ya?
1: Relawan.
0: Digaji nggak maksudnya?
1: Kakak digaji pakai apa kak? Pakai cinta.
0: Digaji pakai senyumnya anak-anak ya.
2: Wah. Ada rasa kepuasan tersendiri anak-anak tertawa gitu.
1: Tapi di kesempatan ini saya mau sampaikan buat anakku sayang, relawan semuanya. Terima kasih banyak. Tisu. Karena mereka kalau kakak tahu, mereka tidak hanya sekedar datang untuk mengajar, tapi di luar itu saya melihat cinta mereka begitu besar untuk Papuahi. Dan saya tidak bisa berjalan tanpa mereka. Dan saya bukan siapa-siapa tanpa mereka. Dan Papuahi tidak ada tanpa mereka.
0: Benar.
1: Dan kadang yang bikin terharu adalah mereka ini tidak dibayar, tapi kadang tiba-tiba bunda ini ada snack buat adik-adik, bunda saya bantu ini,
0: ya. Luar biasa sekali. Ini kalau melihat antusiasme dari adik-adik, anak-anak yang sudah mengajar, seperti apa sih semangat mereka saat mengikut kegiatan Papua Hey?
2: Semangat sekali sih kak. Kadang itu kan kayak kita mulai ngumpul kayak jam 3 ya bun ya. Jadi kayak kadang sebelum jam 3 tuh mereka sudah
0: ada dulu, ya.
1: Betul banget.
2: Kadang ada rasa bersalah, kadang di kota ini hujan jadi kita enggak bisa jadi mereka ya. Tapi mereka tetap ngumpul di sekolah.
1: Nah, itu
0: begitu.
1: Itu ini menjadi kesaksian saya ya bahwa orang berpikir anak-anak ya hanya sekedar belajar, tapi bagi kami ketika mereka itu hadir sebelum kami datang itu kan
0: Wah banget gitu kan.
1: Saya baru datang gitu, mereka tahu di kelas itu sudah nyanyi. Terutama anak yang di Aromaria ya, bangga sekali. Mereka sudah nyanyi, saya sampai merinding gitu. Jadi makanya kak, saya sebisa mungkin untuk tidak pernah bolos. Karena saya selalu berpikir, apalagi kita kan komunikasinya agak susah ya, agak di kampung. Ini apa masalah sinyal ya kak. Jadi kalau misalnya kami gak datang, bisa bayangkan kecewanya.
0: Mereka cari-cari.
1: Mereka tunggu dari jam 3. Kami gak datang. Makanya saya selalu mengusahakan untuk selalu datang.
0: Oke, momen pasti banyak momen seru ya. Ada tidak cerita atau mungkin pengalaman yang paling berkesan selama menjadi relawan? Coba Kak Firman.
2: Momen berkesan ya?
0: Iya.
2: Ini mungkin berkesan tapi selalu terjadi kak. Jadi setiap ngajar kak.
0: Selalu setiap waktu.
2: Iya. Jadi kayak kita itu kan biasanya habis ngajar ya kak, habis upacara gitu kan mereka pulang duluan ya kak. Mereka kadang pulang duluan, kita masih bersih-bersih berkemas lah. Ternyata itu mereka pulang tuh gak langsung ke rumah kak.
1: Nungguin di jalan.
2: Mereka nungguin di jalan.
1: Nungguin di jalan.
2: Untuk menyapa kak, kayak wah itu.
1: Pulang.
2: Itu ya kayak gitu. Jadi
1: manis banget
2: apa, betul. Kadang sudah sampai depan rumah kak, mereka tidak masuk, mereka tetap
1: tunggu di luar,
2: pinggir jalan,
0: tinggal untuk, jalan.
2: Betul. Jadi untuk, kayak
1: untuk
0: da bunda
2: ya, gitu. Hanya untuk menyapa saja kak. Jadi kayak rasanya wow juga sih.
1: Makanya itu selalu membuat kami untuk kembali-kembali dan kembali. Iya.
0: Senyum gitu. Mereka ya memanggil, ayo Kak Firman balik, ayo Bunda balik gitu ya.
1: Kalau pas lagi misalnya mereka kami datang, saya misalnya datang awal dan mereka belum datang nih, mereka lihat, ada Bunda gitu. Ayo kita belajar gitu, dia langsung panggil teman-teman begitu. Okay. Mereka jadi semangat, itu yang bikin kita juga jadi semangat.
0: Jadi
1: ya,
0: semangat kan? Gitu. Ya.
1: Pokoknya mereka kakak-kakak relawan ini tidak akan bolos kalau mereka tidak punya kesibukan.
0: Oke, luar biasa sekali. Kalau dukungan dari orang tua nih sejauh ini bagaimana Kak Firman dan Bu Anies?
1: Sangat mendukung pastinya, sangat dukung, ya kan? Dengan mengantarkan, mengizinkan mereka belajar aja, bagi kami itu suatu bentuk dukungan.
0: Ada yang rumah jauh-jauh berdatang kan?
2: Enggak sih, mereka ada, di sekitaran kampung ya. Oh, di Sarondori.
0: Tapi lumayan beberapa
1: kalau
0: meter gitu.
1: Kalau di Sarondori itu kan cakupannya tidak terlalu jauh,
0: jauh ya. Ya. Kalau Armarea kan agak luas.
1: Karena saya mendengar dari salah satu relawan kami yang tinggal di kampung, Ibu Kang Gunum itu bertanya sama saya, "Bunda, boleh enggak ini temannya anak-anak ini dari Tatui itu bertanya kok enggak dibuka di sana?" Gitu kan. Karena mereka juga pingin punya ada Papua He di sana, tapi saya sampaikan keterbatasan relawan, keterbatasan relawan yang membuat kami tidak bisa itu, saya bilang gitu. Tapi kalau mereka gabung boleh, boleh, saya bilang. Dari mana aja boleh, gitu saya bilang.
0: Okay. Karena memang susah ya kalau mau jangkau beberapa lagi.
1: Iya, sampai
0: ya,
1: yang nggak tahu ya, Panduami itu jauh apa deket, tapi dari sampai ke Panduami pun ada murid kami.
0: Oke, Kak Cika ke Jessica dulu nih. Jessica, sejauh ini perasaannya Jessica bagaimana kalau misalnya ada Bunda, ada Kak Firman turun ke Armarea untuk mengajar?
3: Senang.
0: Senang, oke. Senangnya tuh kenapa bisa senang? Jessica sayang tidak sama Kak Firman, sama Bunda, sama pengajar-pengajar yang lain?
3: Sayang.
0: Siapa pengajar yang paling dekat dengan Jessica? Bunda. Oke. Jadi di Jessica kan tinggal di Armarea nih. Sekarang kan sudah SMP. Di Armarea ada SMP atau tidak? Ada. Terus tapi Ariepi ya, berarti jauh dari kampungnya Jessica, lumayan jauh ya. Jadi Jessica orang tua memilih di kota. Kalau di kota Jessica kos atau tinggal dengan keluarga?
3: Rumah sendiri.
0: Oh ya, oke. Okay. Berarti kalau misalnya setiap hari Sabtu kan ada Papua Hey mau turun kemarin, Jessica naik atau tidak ke kampung?
3: Kadang tidak, kadang naik.
0: Ya. Jadi kalau naik Jessica ikut. Kalau misalnya tidak naik berarti Jessica tidak ikut begitu. Oke, luar biasa sekali. Oke, apa sih momen atau hal yang paling bikin Kak Firman dan juga Bunda Anies ini merasa bahagia dan bangga menjadi pengajar di Papua Hei? Kita ke Kak Firman dulu.
2: Yang bikin bangga itu kalau kita pertama datang ya, saya pertama datang itu mungkin anak ini belum tahu huruf Kak, belum angka pun belum tahu, tapi semakin jalannya waktu ya, jadi mereka bisa mulai mengeja atau sudah bisa membaca, itu sudah jadi kebanggaan tersendiri sih. Tapi begitu ya, kita berharap kedepannya bukan hanya bisa membaca Kak, mereka bisa memahami apa yang mereka baca Kak.
0: Iya, mungkin betul sekali. Oh iya, betul sekali, karena percuma dong tahu baca tapi dong tidak paham ya.
2: Betul.
0: Oke, emang ada ditemukan ya?
2: Ada Kak, itu kayak kelas kemarin sempat kayak kelas 6 Kak. Mereka itu hanya bisa membaca, tapi pas menjawab pertanyaan itu tidak paham.
0: Jadi dengan pertanyaannya itu sudah kelas 6 ya?
2: Kelas 5, kelas 6 ada kayak gitu.
0: Oh, sayang sekali.
1: SMP juga ada Kak.
2: Ya, jadi kayak percuma ya mereka bisa baca tapi
0: tidak memahami.
2: Mungkin nanti pas ujian mereka bisa membaca soal tapi tidak paham apa isi soal ini kayaknya. Rugi sih ke mereka Kak, mungkin ya.
1: Padahal sederhana, misalnya kisah tentang dongeng apa, ya, pendek, dongeng satu apa, paragraf pendek, aja. Nanti ditanya siapa tokoh utamanya.
2: Yang jawabannya ada di
1: situ.
2: Tidak paham mereka.
0: Oke. Okay. Iya,
1: makanya mereka tahu baca, tapi tidak memahami
0: isi dalam bacaan itu.
1: Konteks atau pertanyaan. Yaitu
0: menjadi PR ya.
1: PR banget gitu ya.
0: Ini
1: tapi ya,
0: serasa macam, aduh, kita buka sekolah di sana kan, supaya kasih turun guru-guru yang berkualitas gitu ya. Oke, luar biasa sekali. Memang belajar itu bukan hanya tentang soal buku saja ya, tapi juga tentang perhatian, kasih sayang dan kehadiran orang-orang yang mau berbagi ilmu sebenarnya untuk anak-anak di sana. Apalagi ini menyangkut literasi itu kalau dong tidak tahu literasi ini seperti apa, wah bahaya sekali di masa depan yang akan datang ya. Oke, ini di segmen terakhir kita berbicara mengenai harapan kolaborasi dan masa depan gerakan literasi Papua Hey ini. Dan kita masih bersama ketiga narasumber saya, ada Jessica yang sudah cuma duduk manis-manis. Saya tanya dia jawab spangel-spangel dusta saya ya, teman Bro Dua. Kalau melihat kondisi sekarang nih, bagaimana sih perkembangan budaya membaca atau literasi di Yapen menurut kakak berdua? Silakan Bunda dulu.
1: Sepengetahuan saya, dengan kami kan punya rumah baca di Sarawak Doria, jadi di sana ada kami sediakan buku-buku.
0: Oke.
1: Dan beberapa kali itu saya selalu sampaikan ke anak-anak untuk mereka sebelum belajar, sambil menunggu kakak-kakak, sebelum menunggu waktu,
0: baca-baca.
1: Dan mereka kita fasilitasi untuk membaca, sejauh ini mereka antusias juga ya. Cuman di Aromaria kami belum punya, gitu ya. Kalau di Aromaria kami belum punya, kami hanya punya rumah baca di
0: Sarawanduri.
1: Dari apa yang kami pantau, kami lihat mereka sangat menggembirakan ya perkembangan mereka. Apalagi mereka itu kan anak-anak yang mungkin ya, saya tidak tahu pasti, keluarga mereka juga tidak memberikan buku atau bagaimana, saya juga kurang tahu. Tapi dengan melihat ada buku, mereka bisa menikmati.
0: Iya, apalagi yang ada gambar-gambarnya ya,
2: semakin kak. Semakin warna-warni, semakin tertarik.
0: Menarik minat mereka ya. Kalau Kak Firman sendiri, bagaimana melihat situasi budaya membaca atau literasi di Yapen?
2: Kalau untuk secara pasti kurang tahu ya. Tapi kalau untuk di tempat ngajar ya, mereka sudah mulai antusias juga kak untuk membaca. Kadang mereka berinisiatif pegang buku sendiri kak.
1: Iya betul, mereka datang cari buku.
2: Cari buku sendiri. Jadi kayak kita tidak mengarahkan harus ambil buku apa, tapi mereka masuk cari bukunya yang menurut mereka menarik.
0: Oh iya.
2: Jadi kita tidak membatasi di situ kak. Terserah mereka mau buku yang mana,
0: boleh. Oke, lalu kedepannya nih, Papua Hey punya target atau mimpi besar apa yang ingin dicapai dalam beberapa tahun mendatang, Bu Anies?
1: Mimpi kami ya menghadirkan lebih banyak ruang belajar untuk anak-anak gitu ya. Tetapi karena keterbatasan kami ya, kami semampunya seperti ini. Ibaratnya seperti lilin, mungkin kami, cahaya kami tidak terlalu besar
0: ya.
1: Tetapi setidaknya cahaya kami bisa menerangi beberapa tempat yang bisa kami jangkau. Untuk saat ini kami hanya bisa membantu di Sarawak Doria dan di Aromaria dulu. Untuk kedepannya bagaimana kami belum tahu pasti. Tetapi untuk rencana kami di tahun 2030 kami akan membangun sekolah non formal di Aromaria. Jadi mohon dukungan doa untuk para pendengar Pro 2 untuk bisa mendukung kami, untuk kita bisa mengembangkan sayap kita lebih luas lagi,
0: lebih intens lagi, untuk anak-anak
1: lagi
0: di sana.
1: Karena nanti sekolah ini akan membantu anak-anak yang mungkin putus sekolah. Kita bisa sediakan paket gitu ya, seperti itu.
0: Oke,
1: ketersediaan guru-guru juga kan.
0: Saat ini seperti apa sih yang paling dibutuhkan oleh Papua Hey agar terus bergerak nih?
1: Ya pasti dukungan ya, dukungan peran dari masyarakat ya, kolaborasi bersama dengan seluruh elemen ya yang ada di Kepulauan Yapen. Kami sangat membuka pintu seluas-luasnya untuk siapapun untuk bekerja sama dengan kami sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Seperti itu.
0: Oke, ini buat teman-teman Produ yang tertarik Papua Hey, ini masih terbuka ya kesempatannya ya. Kamu SMA juga bisa gabung ya Kak Firman ya. Yang kuliah juga bisa gabung, orang tua juga bisa gabung ya. Nah, untuk anak harapan terbesar dari Papua Hey untuk generasi muda khususnya di Yapen, saya ke Kak Firman dulu karena saya lihat Kak Firman ini masih terlalu muda ya dan sangat peduli dengan anak-anak. di dua kampung ini, Armaria dan Sarwandori. Silakan, Kak Firman.
1: Kak Firman masih belia.
2: Aduh, belia sekali ya, Bun. Ya, harapannya ya mereka bisa belajarnya ya oke, terus kayak bisa mencapai cita-citanya, Kak. Mereka harus dapat kesempatan yang sama sih, Kak.
0: Itu aja ya. Oke. Dalam banget ya pesannya.
2: Dalam banget.
0: Oke, luar biasa sekali ya. Tidak terasa kebersamaan kita sudah hari ini sudah sampai di penghujung acara, sudah mau 1 jam kita sudah menemani semua teman Pro 2 di Korwil Nusantara. Terima kasih untuk seluruh narasumber saya yang hadir. Jessica, thank you. Meskipun dia datang hanya diam-diam saja ya, jawabnya sepanggal-sepanggal dusta, tapi ya okay lah. Dari komunitas Papua Hey juga yang telah berbagi cerita tentang perjuangan menyalakan harapan literasi di Kabupaten Kepulauan Yapen. Saya kasih closing statement dulu nih untuk Ibu Anis, Bunda Anis, apa yang ingin disampaikan kepada teman Pro 2 agar bisa terus menginspirasi dan saling membantu adik-adik mereka yang mungkin belum bisa baca, belum bisa tulis, belum bisa hitung. Silakan Ibu.
1: Iya. Untuk anak-anak yang ada di Kepulauan Yapen, khususnya di Sarawandori dan Aromeria sekitarnya, bagi yang mendengar bahwa kami ada untuk kalian, silakan hadir di setiap hari Sabtu jam 3 sore, tepatnya di Sarawandori, ada di rumah Bapak Karubaba. Pada momen ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Karubaba yang sudah merelakan rumahnya untuk kami bisa mendirikan rumah baca di sana. Silakan anak-anak hadir, datang ke rumah Pak Isak Karubaba untuk kita belajar bersama-sama. Lalu juga di Aromaria kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah YPK, saya lupa Bapak siapa namanya, Bapak Yusuf Faroi ya, YPK Bethlehem. Bapak Yusuf Faroi, terima kasih untuk dukungannya Pak, yang sudah mengizinkan kami memakai gedung sekolah untuk kami belajar, untuk anak-anak belajar bersama-sama. Kiranya hubungan kita dalam mengembangkan pelayanan anak ini lewat jalur pendidikan ini terus akan semakin berkembang, ya, semakin kuat ya. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Danpos TNI AL, Bapak Letda Laut Saifuddin. Terima kasih Pak untuk dukungannya, sudah menjadi bagian dari Papua Hey, sudah mengawal kami sejak tahun lalu, ikut mendampingi Papua Hey, terima kasih banyak. Juga kepada anak-anak saya, relawan, terima kasih sayang, terus semangat untuk mengasihi adik-adiknya. Terima kasih untuk perhatian kalian, Papua Hey ada, itu juga karena kalian. Untuk anak-anak didik kami yang ada di Sarawandori dan Aromaria sekitarnya, terima kasih sayang, terus semangat untuk belajar.
0: Oke, terima kasih Bu Anis, terima kasih Kak Firman, terima kasih Jessica sudah hadir. Semoga semakin banyak anak muda yang terinspirasi untuk ikut bergerak, berbagi ilmu, dan menjadi bagian perubahan positif di lingkungan masing-masing ya teman Pro 2. Karena ketika budaya membaca tumbuh, maka harapan untuk masa depan kita akan jauh lebih baik. Terima kasih juga untuk semua teman Pro 2 yang setia mengikuti siaran berjaringan Sekorwil Nusantara 1 Papua bersama Pro 2 Serui. Ada dari Biak, Nabire, Pro 2 Jayapura, Pro 2 Merauke, Pro 2 Wamena, dan Pro 2 Bovendigul. Saya Maria Numberi bersama seluruh tim kerja yang bertugas sore ini pamit undur diri. Terus dengarkan Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Selamat sore dan sampai jumpa di program tamu kita berikutnya. Bye-bye.
1: Papua Hey.
0: Oke, Papua Hey.
1: Membaca untuk membangun Papua.
0: Asik. Terima kasih ya teman Pro 2. See you.
1: Thank you.

0: Simon, sebentar sore, tong pergi ke konveksi sepatu yang baru buka kah? Katanya dong pu sepatu bagus-bagus, rapi-rapi lagi jahitannya.
1: Aku sendiri sudah, saya terus suka produk dalam negeri, terhits jadi.
0: Bagaimana mau jadi hits kalau model masyarakatnya macam kau begini? Justru tong yang harus bikin produk UMKM Indonesia jadi hits. Kita harusnya pakai produk dalam negeri dan bangga akan hal itu.
1: Oke, sudah. Nanti sore tanda pergi. Siapa tahu kalau saya pakai dompet sepatu nanti viral lagi. Wae, pica.
0: Kebanggaanmu terhadap produk Indonesia akan membangkitkan semangat mereka. Hargai setiap tetes keringat mereka untuk memajukan produk-produk Indonesia. UMKM Indonesia buat bangga, UMKM Indonesia buat bahagia. Ini UMKM kita.

0: Aduh, masih pagi begini tapi nyamuk nih banyak sampai.
1: Itu sudah Bapak, saya juga tadi malam tidak bisa tidur gara-gara banyak nyamuk ini.
2: Hai Bapak, semua itu gara-gara Bapak juga toh, yang tidak pernah mau bantu kasih bersih halaman rumah kah, kerja bakti kah. Coba Bapak nih rajin sedikit kah, kasih bersih tong halaman rumah nih, supaya tong juga bisa terbebas dari nyamuk-nyamuk ini toh.
0: Beh, masa Bapak saja yang disalahkan tuh, Mama?
2: Ya.
0: Kebersihan itu adalah tanggung jawab tong semua.
1: Betul itu, Mama. Turang semua harus ikut menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Jangan cuma Bapak saja.
3: Mari, jagalah lingkungan sekitar kita untuk hidup nyaman dan sehat.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Hah? Minuman ini mengandung bahan berbahaya. Wah, harus cepat disebar ini.
6: Waduh, ternyata dia terjerat kasus korupsi. Harus disebar ini beritanya.
7: Waspada penculikan anak. Aduh, bahaya. Harus cepat di-share nih.
8: Stop, jangan asal berbagi informasi yang tidak jelas kebenarannya. Saring dengan bijak informasi dari sosial media yang kita terima dan jadilah pengguna sosial media yang cerdas dengan tidak menyebarkan hoax. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Adek, lagi belajar ya? Adek tadi belajar apa di sekolah? Coba Bapak lihat.
10: Adek tadi belajar menggambar, Pak. Ini gambaran adek. Ada Mama, Bapak, sama adek.
9: Loh, Dek? Kok adek sama Bapak pegang rokok di gambarnya sih? Adek kan gak boleh merokok.
10: Kalau adek gak boleh, kok Bapak boleh sih? Adek kemarin udah bilang kan sama Bapak untuk jangan merokok. Asapnya kan bikin adek batuk. Tapi Bapak bilang gak apa-apa. Ya udah, adek ikutin deh.
11: Jangan sampai anak berpikir, bagaimana cara ayah menyayangiku jika cara menyayangi dirinya sendiri pun salah. Stop merokok, biarkan anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang sehat. Sayangi hidupmu, sayangi keluargamu.

Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

0: Jika Anda memperhatikan jam digital atau jam di perangkat Anda, Anda mungkin akan menemukan keterangan AM dan PM di belakang angka yang menunjukkan waktu. Lalu apa sebenarnya arti AM dan PM? Seperti yang banyak orang ketahui, arti AM dan PM merupakan kata Latin yang digunakan sebagai referensi waktu. Arti AM dan PM sebenarnya adalah singkatan dari Antemeridian, yang berarti sebelum tengah hari, dan Postmeridian, yang berarti setelah tengah hari. Sayangnya, masih ada orang yang salah dalam menerjemahkan arti AM dan PM. Periode 12 jam awal yang berlangsung dari tengah malam hingga tengah hari ditandai dengan AM. Sedangkan periode 12 jam berikutnya yang berlangsung dari tengah hari hingga tengah malam ditandai dengan PM. Format 12 jam yang disebut AM dan PM ini banyak digunakan di benua barat, seperti Amerika Serikat dan Eropa. Di Indonesia, kita juga telah lama menemukan format 12 jam ini dalam beberapa perangkat. Waktu dibagi menjadi jam, menit, dan detik. Setiap harinya kita melewati 24 jam. Setiap jamnya ada 60 menit dan setiap menitnya ada 60 detik. Sementara AM adalah singkatan dari Antemeridian atau sebelum garis meridian melintasi garis matahari. Dan PM adalah singkatan dari Postmeridian atau setelah garis meridian melintasi matahari. Metode 12 jam mendefinisikan semua 24 jam dalam sehari menggunakan angka 1 sampai 12, diikuti oleh AM atau PM.
1: Kanguru menjadi hewan endemik dan menjadi hewan langka.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pagi Rin. Eh, udah tahu belum kalau di kelas kita bakal ada anak pindahan dari sekolah yayasan lain?
3: Oh ya? Wah, kelas kita bakal tambah rame dong.
2: Loh, kok kamu malah seneng sih? Kamu tahu nggak, dia tuh backgroundnya beda sama kita. Kamu mau temenan sama dia? Kalau aku sih, enggak ya.
3: Loh, kenapa sih nggak mau? Dia kan juga manusia. Sama kan kayak kita?
2: Ya, emang sama-sama manusia sih. Tapi agamanya kan beda.
3: Aduh, Yayu. Indonesia saja terdiri dari beribu-ribu pulau, tapi masih tetap satu, tetap Indonesia. Yuk, mulai sekarang, amalin tuh sila kedua dalam Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kamu harus belajar mengakui persamaan derajat manusia tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, maupun golongan.

0: Selamat pagi, Ayu.
1: Oh, Lulu. Pagi juga, Lulu.
0: Duh, kenapa lagi nih? Masih pagi sudah cemberut aja. Nanti cantiknya hilang loh.
1: Gak akan bisa hilang. Kan aku emang gak cantik. Kadang aku mikir, kenapa ya Tuhan menciptakan fisik yang berbeda-beda? Lelah rasanya selalu dibandingkan dan membandingkan diri ini dengan orang lain.
0: Ya ampun, mau sampai kapan sih kamu begini terus? Tahu gak, insecure yang berlebihan pada remaja kayak kita-kita ini bisa menyebabkan terganggunya kesehatan mental hingga depresi. Emang kamu mau gila gara-gara insecure terus?
1: Ya gak mau dong, Lu. Tapi gimana ya, setiap hari kepikiran terus. Pengen cantik juga sih kayak orang-orang.
0: Nih dengerin aku, kita itu tidak bisa terus menuntut apa yang sudah Tuhan berikan. Semua itu sama lu di mata Tuhan. Yuk bangkit dan bersyukur. Ingat ya, semua ciptaan Tuhan itu sempurna. Setiap manusia pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Coba deh untuk terus bersyukur dan love yourself mulai dari sekarang.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: ketawa nih. Kok mau coba obat ini kata Rada? Bisa buat kupu pikiran itu melayang-melayang nih. Pokoknya kupu stres bisa hilang kawan.
1: Oh maaf kawan, saya tidak tertanding dengan namanya narkoba.
0: Kok belum coba jadi, kok bicara begitu?
1: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
0: Iyo kak.
1: Iyo.
0: Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
1: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
0: Baru depo cara bagaimana kawan?
1: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Mang, kangkung iya sabengget sabaraha?
4: Oh nggih, Mbak Ayu, murah, Kang Salewu mawon.
5: Kau, Mislan, awak lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah, ada?
6: Deng Mislan, gogo sok pesanan kunyi amika?
4: Nggih, Pak Binsar, pare ne sawek kosong. Kangge Mbak Berta, sampun kulo siapaken teng tas kresek.
7: Ragam bahasa dan budaya tersebar di Nusantara. Berbeda, namun tetap Indonesia.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
8: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini, sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
9: Yaelah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
10: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita nggak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk iman, kita bersih-bersih.
9: Ayo.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
11: I have something actually quite serious. Said what?
12: I love you.

0: This is the high note.
1: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
2: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
3: Saya, Bu. Malu dong.
4: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, malu dong.
4: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
1: Sai, kita berdua di sini saja ya.
4: Iya deh, Sai.
5: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
1: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, mak. Nanti lah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah.
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
1: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis. Sampai jumpa oleh Radio Republik.

Matti Mäkonen. Dia adalah seorang insinyur asal Finlandia yang merupakan salah satu legenda penting di balik perkembangan teknologi komunikasi. Yuk kita kenalan dengan Matti Mäkonen. Matti Mäkonen dilahirkan pada 16 April 1952 di Suomo Salmi, Finlandia. Di tahun 1976, dia berhasil menyelesaikan pendidikan dan meraih gelar insinyur bidang elektrik di University of Oulu, Finlandia. Pada tahun 1989, Mäkonen telah menjabat sebagai President of the Mobile Communication Unit di perusahaan telekomunikasi Telkom Finland. Dia juga mengembangkan teknologi GSM hingga tahun 1988. Awalnya, handphone di tahun 1970-an hanya berfungsi untuk menelepon. Lalu, muncullah teknologi GSM yang membuat Departemen Telekomunikasi Europe Conference of Postal and Telecommunication Administration menghimbau agar disediakan sebuah sistem baru. Fungsinya untuk memisahkan layanan suara dan layanan data. Pada tahun 1984, sebuah konferensi CHAP ini diadakan di Copenhagen, Jerman. Mäkonen hadir dan mencetuskan ide tentang pesan berbentuk tulisan pada telepon seluler. Ide ini akhirnya menjadi sebuah revolusi teknologi komunikasi. Ini juga awal perkembangan aplikasi chat. Teknologi SMS kemudian dikembangkan oleh Mäkonen bersama dua ahli telekomunikasi bernama Friedhelm Hillebrand dan Bernard Gilbert. Saat itu, handphone belum memiliki keyboard, sehingga SMS diketik melalui PC. Pesan singkat ucapan Natal di tahun 1992 dari Neil Papworth pada Richard Jarvis merupakan SMS pertama di dunia yang berhasil terkirim. SMS resmi sendiri diluncurkan pada tahun 1994 dengan menggunakan handphone asal Finlandia, yaitu Nokia. Nah, seri yang digunakan pertama kali dalam mengirim SMS ini adalah Nokia 2010. Banyak yang tidak mengenal sosok Mäkonen sebagai penemu SMS, karena dia sendiri tidak pernah membuat hak paten atas idenya dan tidak mengharapkan pengakuan dari dunia. Mäkonen meninggal dunia pada 3 Juli 2015 saat berumur 63 tahun karena sakit.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

101.5 FM dari Produa Serui, teman terbaik kamu. Nah, teman Produa, di pukul 19:30 waktu Indonesia Timur, masih bareng Bang Dul yang terus temani kamu di hari ini nih, teman Produa. Bakal temani kamu sampai nanti di jam 12 malam atau sampai nanti di akhir penghujung tugas nih, teman Produa. Jadi pastinya Bang Dul bakal share-share info terkait dengan dunia perfilman, info-info terbaru. Pokoknya info terbaru untuk kamu, terbaru, terpopuler, terapapun untuk kamu semua yang lagi monitor dari Producer Wi. Jadi kamu jangan kemana-mana, karena Bang Dul bakal putarin playlist yang pastinya bakal semangat, buat semangat teman Producer di hari ini. Tetapkan kebersamaan kamu di 101.5 FM dari Producer Wi, teman terbaik kamu.

101,5 FM ada di Produser Wih, teman Produa, di pukul 19 lebih 45 menit waktu Indonesia Timur. Ini teman Produa, Bang Dul masih terus teman Ikam, sajikan musik yang pastinya bakal buat semangat teman Produa, dan tentunya pasti sudah tidak asing lagi di telinga teman Produa. Nah teman Produa, Bang Dul bakal putarin lagu dari Niga dengan judul Te Amo Tanto untuk kamu semua di malam ini, di pukul 19 ini teman Produa.

0: Bukannya sekolah, malah mulungin plastik.
1: Aldo! Aldo!
2: Ibu guru. Mau kemana, Ibu?
0: Aldo, kok sudah 2 hari nggak masuk sekolah? Ibu kira kamu sakit loh.
2: Aldo sudah tidak mau sekolah, Ibu. Aldo mau cari botol-botol saja. Aldo mau cari uang, biar tidak miskin terus.
0: Aldo, Aldo, justru itu yang salah. Aldo harus sekolah biar bisa jadi orang sukses. Kalau Aldo punya pendidikan tinggi, Aldo bisa kerja di mana saja. Aldo bisa pilih mau jadi apa saja. Besok, Aldo masuk sekolah lagi ya. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan itu, Anda bisa mengubah dunia. Apapun rintangannya, mari sukseskan wajib belajar 12 tahun guna memutus rantai kemiskinan.

0: Rudy, Rudy, kamu kemana? Kemarin kau su bolos, sekarang kau mau bolos lagi. Saya lapor bu guru nanti ya.
1: Ah, badiam sudah. Kau ini terlalu sibuk dengan orang lain, berusaha.
0: Iyo, karena saya teramau kau dapat hukum terus. Selain itu, saya juga kan ketua OSIS. Jadi wajar kalau saya sibuk dengan hal-hal macam begini.
1: Sudah Nia. Kau urusan anak yang lain saja, jangan urus saya. Saya capek sekolah. Nanti kalau su lulus, palingan saya cuma jaga macet pukio saja mu. Bagaimana saya mau sukses kalau mau kuliah tak ada biaya? Jadi percuma sekolah.
0: Justru itu Rudy, kau harus rajin sekolah dan belajar biar kau pintar. Kalau kau pintar, kan kau bisa dapat beasiswa. Jadi kau tidak perlu bayar uang kuliah lagi. Disiplin adalah jodoh dari kesuksesan. Tanpa kedisiplinan, kesuksesan itu hanya akan menjadi mimpi. Jadi Rudy, mulai sekarang kau harus mulai menghargai waktu. Jangan sampai kau menyesal di akhir.
2: Hah? Minuman ini mengandung bahan berbahaya. Wah, harus cepat disebar ini. Waduh, ternyata dia terjerat kasus korupsi. Harus disebar ini beritanya. Waspada penculikan anak. Aduh, bahaya. Harus cepat di-share nih.
3: Stop. Jangan asal berbagi informasi yang tidak jelas kebenarannya. Saring dengan bijak informasi dari sosial media yang kita terima dan jadilah pengguna sosial media yang cerdas dengan tidak menyebarkan hoax. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

serviks adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks sebelum berubah menjadi kanker.

101,5 FM RRI Prodi Westerwi, teman terbaik kamu. Ya teman Prodi, pukul 20 lebih 35 menit waktu Indonesia Timur alias jam 8:30 ya teman Prodi, 8:30 malam. Ale, kan tahu ke tidak nih teman Prodi, kali ini Bang Dul bakal share informasi terkait dengan dunia hiburan. Tapi kamu harus tahu nih, ada salah satu penyanyi terkenal yang saat ini lagi booming, yaitu Taylor Swift. Kabarnya Taylor Swift nih teman berdua. Ya teman berdua, Hakim Distrik Selatan Florida Island Canon menolak gugatan pelanggaran hak cipta yang diajukan oleh penyair Kimberly Marasco terhadap penyanyi Taylor Swift nih teman berdua. Musisi Aaron Dessner serta pihaknya yaitu label Republic Record dan juga grup Universal Music. Hakim Canon menyimpulkan bahwa puisi-puisi menggugat tidak penggugat puisi-puisi bahwa puisi-puisi itu yang menggugat tidak mengandung ekspresi yang dapat dilindungi dan bahwa terlepas dari itu penggugat gagal membuktikan secara meyakinkan adanya penjiplakan atau plagiat, dilansir dari laporan Variety hari Senin kemarin waktu Amerika Serikat nih teman berdua. Ya teman Prodi, Marasco mengklaim Taylor Swift menjiplak frasa puisinya ke dalam lebih dari selusin lirik ciptaan dari puisinya Marasco. Seperti dalam lagu The Man yang mengandung lirik I'm so sick of running as fast as I can. Wonderful, quicker is was a man. Yang diklaim mirip dengan baris puisi yang berjudul Ordinary Citizen, karya Marasco. Sedangkan Marasco mengikuti buku puisinya tidak dipromosikan secara aktif dan hanya terjual sekitar 3.000 eksemplar di seluruh dunia. Canon juga memutuskan gugatan itu dan tidak masuk akal dan tidak dapat berlanjut sekalipun Taylor Swift terbukti mendapatkan inspirasi membuat lirik lagu dari ide sang penyair. Ya teman Prodi, selain itu Hakim juga menyetujui pendapat tergugat bahwa gugatan itu seperti shotgun planning, yaitu mencampur adukan beberapa klaim tanpa memisahkan secara spesifik tindakan pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh para penggugat nih teman Prodi. Dan kasus itu juga sempat mengalami kendala teknis yang disoroti oleh ahli musik yaitu Brian McBrady tahun lalu. McBrady ini mencatat bahwa kasus Marasco sempat tertunda karena pengadilan kesulitan menyampaikan surat pengadilan secara resmi kepada Taylor Swift. Namun, McBrady ini berharap gugatan itu terus berlanjut dengan persidangan sehingga hakim dapat menolaknya dengan alasan yang tepat. Ia juga menambahkan bahwa untuk membuktikan adanya pelanggaran hak cipta, pengadilan memutuskan klaim yang berakar langsung kepada penulisan atau authorship nih teman Prodi. Nah teman Prodi, itu dia informasi terkait dengan dunia hiburan yang kali ini hakim telah menolak gugatan pelanggaran hak cipta terhadap Taylor Swift nih teman Prodi. Dan teman Prodi, Bang Dul masih terus hibur kamu dengan beberapa musik yang pastinya sudah tidak asing di telinga teman Prodi. Dan sebentar di jam 9 malam bakal ada music live chat dari RRI Jakarta. Jadi kamu jangan kemana-mana. Bang Dul kali ini bakal putarin lagunya Pink dengan judul Just Give Me a Reason featuring Netras nih teman Prodi. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Prodi Westerwi, teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda memperhatikan MFG Date pada kemasan produk yang Anda beli? Sebenarnya apa sih MFG Date? MFG atau Manufacture Date adalah informasi tentang tanggal diproduksinya produk tersebut. MFG biasanya dicantumkan pada kemasan produk bersamaan dengan tanggal kadaluarsa atau expire date untuk memberikan informasi kepada pengguna kapan produk tersebut layak digunakan. Semua produk yang mencantumkan MFG pada kemasan produknya berarti sudah ditinjau secara cermat untuk memastikan bahan-bahan yang digunakan pada produk telah memenuhi syarat selama produksi sebelum dijual ke pasar. Anda sebagai pengguna atau konsumen dianjurkan untuk memperhatikan label tanggal seperti MFG dan EXP atau tanggal kadaluarsa pada produk.

Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: Pro 2.
1: Halo Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat.
0: Teman Pro 2, kita ketemu lagi sekarang di hari apa ini?
1: Hari Selasa dong.
0: Hari Selasa.
1: Betul, jadi gimana? Udah check out keranjangnya?
0: Aduh, 77 ya, pas banget gitu ya. Jadi ada gratis ongkir biasanya.
1: Biasanya gitu kan.
0: Gak banyak kok, banyak kok iya tadi gue lihat. Tapi gue belum check out apa-apa sih.
1: Iya sih, kita di industri ekonomi ya, kita harus bijak mengeluarkan duit.
0: Meskipun gue pengen beli kamera. Ya doain aja lah ya, semoga rezekinya lancar-lancar ya.
1: Amin ya.
0: Tapi kalau ngomongin soal hari yang baik ini, pastinya kita kedatangan juga tamu yang spesial di 77 ini ya.
1: Betul sekali ya. Kita hari ini seperti biasa akan mengobrol barengan sama seseorang yang baru aja ngerilis single lagi nih ya.
0: Tapi
1: setelah
0: udah 2019 lama, terakhir
1: 2019, yeah. Bener.
0: Dan ini sebenarnya mungkin teman Bro 2 taunya dari dia main sinetron.
1: Bener.
0: Atau enggak dia main film.
1: Betul.
0: Atau mungkin kamu follow di Instagram juga bisa kali ya.
1: Nah, bener. Malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama
0: Usi Sulistiyawati. Asik banget nih teman Bro 2. Jadi siapin deh pertanyaannya buat kamu yang pengen nanya-nanya, bisa langsung merapat 0811-800-105
1: atau bisa langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul banget.
1: Drop di situ kamu pengen nanya apa nih ke Kak Usi malam hari ini ya.
0: Kalau gitu jangan mana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: 2 masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih barengan sama Edit dan juga Davin dan lo di malam hari ini tentunya.
0: Ya, semua Bro 2 dan kita sudah tidak berdua lagi. Kalau misalkan lo lihat di YouTube channel kita di RRI Jakarta, kita sudah kedatangan tamu spesial. Ini dia, Uci Sulistyawati.
2: Datang lagi ke sini
1: benar-benar.
0: Setelah berapa lama ya, Bro?
2: Oh, lama banget.
0: Aku tuh tadi kepo kan, kapan terakhir Kak Uci main ke sini? Ternyata tepatnya 7 tahun yang lalu.
2: Ya ampun.
1: Itu masih di bawah berarti ya?
2: Iya, masih di bawah. Benar kan? Benar. Tadi aku juga ngebatin, dulu kayaknya di bawah sini. Yang pas di lobi kan?
1: Iya, benar.
2: Dulu pagi-pagi.
1: Iya.
2: Ingatan aku masih
1: lalu. Luar biasa.
0: Fun fact, 7 tahun yang lalu saya masih SMA.
2: Langsung begini.
0: SMA ya, bener ya?
1: Bener
0: ya. Tapi 7 tahun yang lalu, tepat di tanggal 7, bulan 7, balik lagi ke sini.
1: Keren banget ya.
0: Ada apa dengan 7?
2: Beneran tanggal 7 bulan 7? Enggak.
0: Iya nih.
1: Hari ini.
0: Tapi gimana apa kabarnya Kak? Tadi dengar-dengar katanya sedikit sakit nih.
2: Iya nih, makanya suara hidung ya.
1: Agak mampet dikit ya.
2: Mampet, batuk, pilek. Tapi ya udah, ada janji kesini kan,
1: guys. Betul.
0: Bahkan sempet kau sih, meskipun lagi sakit ya, masih nyempetin lari loh. Bener. Luar biasa sekali.
2: Karena kalau lari itu kan kita keringetan.
1: Iya.
2: Terus kayak enak aja ke badan gitu. Walaupun setelah lari ya tepar lagi.
0: Iya sih. Tapi berapa kilo biasanya?
2: Tergantung PR dari coachnya. Kan pakai coach kan. Kalau hari ini harusnya tuh 12, tapi aku cuman ngerjain 10 gitu. Coach maaf ya, lagi sakit, mau 10 ya udah gak kuat. Karena mampet kan.
1: Iya, kan.
2: Jadi kita nafasnya dari mulut gitu.
0: Gak enak banget sih. Wah, ya susah sih. 12 kilo lari.
1: Gokil.
0: Berarti kalau kemarin yang event apa namanya?
1: Jakim.
0: Ya, itu ikut juga.
2: Kemarin aku ikut cuma 10.
1: Oh, 10.
2: Jadi kan kalau lari tuh kita biasanya ada program-programnya kalau pas mau ikutan lomba. Nah, kemarin tuh aku baru kelar dari Tokyo yang maraton kan.
1: Okay. Benar.
2: 42. Terus habis itu pas sebulan rest, aku sempat cedera nih. Jadi sebenarnya 3 bulan kemarin tuh aku lagi banyak istirahat, enggak lari. Terus tiba-tiba ada Jakim, ya udah ikut 10 hanya untuk memulai lagi aja, cuma buat
1: pemanasan lah ya.
0: Serem banget loh. Bilang 12 kilo, 10 kilo tuh biasanya gue naik motor gitu loh. Ini lari
2: kalau 42. Kalau
0: 42 itu lebih lagi sih.
1: Itu gokil sih.
0: Jakarta ke Bekasi aja cuma 21 kilo.
1: Iya, benar.
2: Ini 42. Bayangin tuh. Aku berarti udah berapa tiga kali aku.
0: Full
2: maraton.
0: Dari yang apa ya? Kita enggak pernah lari ya.
1: Benar.
0: Apa sih nikmatnya dari lari?
1: Nah,
0: apalagi yang lari panjang gitu.
2: Dulu kan awalnya aku juga bingung ini apa sih, kok kata orang-orang enak lah, bisa bisa menikmati, bisa ngobrol sama diri sendiri, ngetawain kan, apa sih tapi pas udah dijalanin emang seedik itu. Justru kalau kita lagi lari sendiri itu kayak ya apapun yang bisa kita omongin, kadang-kadang aku suka ngomong sendiri. Keluar suara aku gitu, misalnya kayak aku kesel apa, terus aku ngomong gitu.
0: Ngobrol sama diri sendiri.
2: Ngomong sama diri sendiri. Terus kalau biasa kan kalau kita pakai headset tuh dengerin podcast gitu kan. Aku malah gak bisa dengerin lagu kalau lagi lari.
0: Dengerin podcast.
2: Jadi kayak dapat ilmu lagi gitu. Soalnya kan kadang kalau di rumah boro-boro dengerin podcast kan gitu kan. Jadi kayaknya masa-masa berlari tuh kalau lagi gak ada teman ya, kayak buat kita apa sih, me time aja gitu. Kalau lagi sedih nangis sendirian lagi lari begitu. Kalau lagi happy juga begitu.
1: Benar.
2: Jadi emang seedik itu. Aku kan berarti seminggu hampir aku 5 kali lari kan.
0: Iya, yeah, wow.
2: Dua kali latihan strength, 5 kali lari.
0: Wah, gokil banget.
1: Tapi mungkin sebagai yang bukan seorang pelari, belum pernah lari ini. Tipsnya apa biar rajin lari sih?
0: Nah,
1: kita nih mungkin buat memulai gitu.
0: Iya. Yeah.
2: Biar rajin lari. Kalau aku mah rajin lari karena ada program. Kalau gak ada program juga aku males.
0: Tapi yang dikejar apa berarti? Kalau dari program kan ada yang pengen lurus, ada yang
2: enggak, karena mau race. Misalnya, kalau jadi tuh aku mau ke Shanghai nih Desember. Desember gue mau ke Shanghai. Jadi kalau maraton itu kan persiapannya 5 bulan sampai 6 bulan. Nah, makanya ada tujuan programnya. Tapi ntar kalau dari Shanghai ada waktu break, ya males lagi sebulan, 2 bulan diam nyantai. nanti masuk program lagi, mau kemana lagi, lari lagi gitu. Kalau aku yang bikin rajin itu, aku belum sampai di tahap lari walaupun gak ada program tuh lari, aku belum sampai di tahap itu. Tapi teman-temanku yang udah senior-senior banyak yang ada program, gak ada program tetap lari.
0: Cocok nih teman bro dua. Jadi set targetnya dulu, mau ikut lomba di mana, mungkin itu bisa jadi memaksa kita quote-unquote jadi lebih rajin gitu.
1: Dan harus disiplin tentunya.
2: Disiplin. Kalau kalau lari tuh emang disiplinnya yang susah. Terus kalau kita yang lomba nih ya di maraton di mana, sebenarnya bukan itunya yang susahnya. Pas lagi latihan ini karena kan berbulan-bulan kan, kalau pas lombanya ya udah kita udah nikmatin, cuman pas lagi latihannya itu wah crankingnya, nangisnya banyak.
1: Di drill banget soalnya di situ ya.
2: Luar biasa. Bilangnya kayak kawin kontrak. Jadi kalau kita udah mutusin bayar maraton di mana, berarti kita kawin kontrak nih.
1: Bulan
2: 6 bulan untuk latihan gitu.
0: Tiket udah beli, hotel udah, maksudnya sayang juga.
1: Iya, benar.
0: Tapi berarti kalau kita hari ini akan ngomongin soal lagu terbaru dari Kak Usi ini.
1: Benar. Ya.
0: Terakhir ngeluarin lagu berarti 2019 itu.
2: Ya 7 tahun itu.
1: 7 tahun itu. Wow, ini waktu yang cukup lama berarti ya.
2: Sangat lama.
1: Sangat lama.
0: Apa gak yang akhirnya kemarin bikin rasa kangen banget gitu untuk ngeluarin lagu?
2: Sebenarnya memang sebelum itu di masa-masa break itu ada aja sih yang nawarin, mau nyanyi lagi enggak, mau ini enggak. Cuman aku kayak enggak ada kepengenan, kayak udah kayaknya enggak ke situ deh, kayaknya gue udah enakan begini deh gitu kan. Terus yang ketemu Opik, Opik ini memang teman lamaku juga, sahabatku. Terus dia pas kirim lagu itu udah ada di WhatsApp aku udah lama, udah berhari-hari, bahkan kayak berminggu-minggu. Terus pas aku lagi pulang lari, oh iya, Opik ngirim lagu. Aku bilang gitu kan, terus aku dengerin di mobil. Terus loh, kok yang ini cocok ya gitu. Kok gitu. Terus kadang-kadang kita suka gitu ya sama lagu ya. Lagu yang bikin kita nyantol tuh kadang suka enggak kita duga gitu kan. Terus ya udah aku dengerin, tapi aku belum ngomong iya tuh sama Opik. Terus aku nanya sama Andika, dengerin deh. Kan kalau dari dia itu kata-katanya menyedihkan banget ya kata dia.
0: Takutnya ada apa gitu.
2: Iya. Menyedihkan banget ya. Kalau aku tuh suka bukan percaya sih. Maksudnya kadang-kadang lagu itu kan suka ke kita.
0: Benar.
2: Lagu happy, lagu apa suka ke aslinya gitu. Terus aku takut kan, suka tadi kata dia, ya enggak sih, kita jangan percaya kayak gitu-gituan gitu.
1: Benar.
2: Ya udah, akhirnya aku baru balik lagi ke Opik. Terus kita ya udah deh, coba kita seriusin ngobrol. Ya udah jadi deh tuh.
0: Apa yang paling dikangenin Kak waktu yaudah deh gas apa segala macam, oh ternyata recording begini ya, masih apa kemarin
2: megang mic
0: sampai lupa megang mic tuh bro dua.
2: Jadi kan kalau ada teman-teman bikin apa acara ulang tahun apa, mereka pasti minta aku nyanyi kan.
0: Bener.
2: Awalnya kan, aduh mas, pas udah megang mic, gak mau lepas.
0: Adik juga ya.
2: Adik juga. Iya, karena kangen kan. Karena kita kangen euforianya, kangen keseruannya. Terus tapi kan yang aku nyanyiin kemarin lagu-lagu orang terus kalau lagi ada acara kan gitu. Makanya pas ini ya udahlah. Dan lagu-lagu aku yang lama kayak Kupilih Hatimu, Klik, apalah gitu-gitu, mereka kan masih nyanyiin dong, nyanyiin. Aku yang sampai kadang-kadang udah teksnya aku udah lupa.
0: Sampai menyanyiin juga lupa. Oke, dan nanti emang lagunya semenyedihkan apa sih itu nomor 2 ya?
1: Nanti kita bakal ngobrol, kita ulik soal single terbarunya berjudul Seadanya Kamu.
0: Nah, itu dia. Dan buat kamu yang pengen nanya-nanya, WhatsApp terbuka lebar di 0811 800 105,
1: atau bisa langsung drop aja di live chat di YouTube RRI Jakarta tentunya ya.
0: Oke, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC.
1: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yes, masih bareng sama Use.
2: Lagi.
1: Oke, kamu sih tadi kita udah di spill sedikit ya. Kalau lagunya ternyata sedih gitu ya.
0: Benar.
1: Ya, vibes-nya kita denger ya.
0: Benar.
1: Vibes-nya emang sedih.
0: Pop ballad berarti ya. Pop ballad. Di
1: cuman,
0: lagu ini.
1: Gimana ya? Emang banyak juga orang-orang Indonesia yang lagi sedih juga mungkin.
2: Sedih kenapa sih Indonesia?
0: Aduh,
2: jangan dipancing.
0: Benar.
1: Mungkin hari ini yang mau check out tapi enggak jadi tuh. Mumpul lagi 77 lah, ayo check out.
0: Bener. Oke, berarti single ini berjudul Seadanya Kamu.
2: Nah,
0: ini berarti apa nih, bercerita tentang apa? Maksudnya kita kayak ikhlaskah dengan kondisi pasangan atau gimana?
2: Enggak, sebenarnya sih ini buka, kalau ceritanya memang menyedihkan dulu di awal. Tapi di endingnya itu adalah tidak semua perbedaan, tidak semua masalah harus berakhir dengan berpisah.
0: Oh, oke.
2: Lebih begitu sebenarnya.
0: Benar.
2: Jadi akhirnya pasangan ini memutuskan, ya udah gue terima lo seada-adanya lo, lo terima seada-adanya gue gitu. Jadi kadang-kadang kita kan ada masalah dikit, pisah, ya kan, nyerah. Nah ini tuh enggak. Jadi lagu, di awalnya memang, di awal tuh memang berdarah-darah, tapi endingnya akhirnya mengikhlaskan untuk menerima pasangannya. Udahlah, kita terima aja seada-adanya kita gitu. Makanya judulnya Seadanya Kamu.
0: Oh.
2: Gitu. Aku pintar ya kalau cerita ya.
1: Bagus, iya bagus. Kamu jadi penyiar aja.
2: Pintar banget sih gue ngomongnya.
1: Tahu enggak kenapa? Karena apa? Sering dengerin podcast.
2: Oh, iya.
1: Iya.
2: Iya, udah khatam tuh ya.
1: Jadi udah khatam. Tapi ini cocok nih, mungkin buat pasangan baru yang ada di sebelah saya.
0: Waduh, langsung di-spill gitu.
1: Tapi maksudnya untuk mungkin juga buat teman berdua yang di seluruh Indonesia ya. Tipsnya apa sih kak? Kakak berarti udah bersama tuh udah berapa tahun?
2: Menikah dari 2012.
1: Oh kan,
0: udah lama banget.
2: Pacarannya 2027, berarti 19 tahun ya?
0: Iya, 19 tahun. Kurang lebih.
2: Apa tipsnya?
1: Yeah.
2: Waduh.
1: Maksudnya kok bisa? Kan pasti kan sekarang banyak ya, apalagi sekarang banyak banget standar TikTok.
0: Ah, itu dia sih.
2: Standar TikTok.
0: Standar TikTok.
1: Tahu enggak?
2: Apa itu?
1: Jadi standar TikTok itu standar yang dibikin sama TikTok.
0: Benar.
1: Misal kayak first date si cowok harus bayarin.
0: Betul.
1: Terus misalnya kayak ngeantar jemput ceweknya itu bare minimum misalnya. Terus apa lagi? Ada
0: harus
1: apa lagi?
0: Pamit sama orang tuanya.
1: Oh, pamit sama orang tuanya.
0: Gitu-gitulah. Pokoknya kayak iya. Semua tuh diatur sama TikTok gitu.
2: Padahal sebenarnya tuh bukan diatur TikTok, itu emang ya sewajarnya seperti bisa itu kan harusnya. Kan?
0: Bisa juga.
1: Enggak, ada yang aneh tapi kita mungkin lupa.
0: Iya, apa mungkin ada yang aneh.
2: Kalau tapi yang tadi enggak aneh.
1: Enggak aneh sih, iya, iya benar sih, itu enggak aneh. Ada yang aneh apa ya?
0: Coba ada yang sebenarnya mungkin agak berlebihan sebenarnya gitu kan.
2: Iya, nah itu standar TikTok tuh.
0: Nah,
1: misalnya gini, misalnya ada juga kalau udah nyampe di tempat si cowok harus bukain pintu, kalau enggak jadi red flag.
2: Itu enggak.
0: Nah, iya pokoknya kayak berlebihan,
1: lebay.
0: Ya, lebay.
1: Mungkin ada lah gitu kan.
0: Bener.
1: Itu tuh gimana?
2: Aku. Ya sebenarnya berhubungan berumah tangga itu menurut aku ya tidak pernah ada tipsnya.
1: Karena
2: setiap waktu kita kan manusia itu kan berubah kan.
0: Benar.
2: Gak usah setahun, sehari aja kita bisa berubah.
0: Bener.
2: Kenal sama siapa, kita jadi terinfluence sama dia, pergaulan apa, jadi kan kita berubah. Jadi menurut aku segala macam perubahan itu ya harus disesuaikan aja. Jadi tipsnya kalau aku sesimpelnya, kita berhubungan itu harus saling menyesuaikan. Sama semuanya gitu, sama segala macam keadaan disesuaikan aja, tapi saling gitu loh, bukan cuman gue yang menyesuaikan lo enggak ya, enggak bisa gitu.
0: Bener.
2: Harus saling.
0: Benar.
2: Itu tips dari aku.
1: Cukup ya.
0: Cukup.
1: Mungkin kalau di mulut memang mudah sekali.
2: Aku ngomong kok kayak pinter banget sih, ampun.
1: Tapi emang yang susah tuh menerima kekurangan dan mengisi kelebihan itu ya.
0: Benar.
2: Tapi dulu waktu aku sekolah, aku tuh pernah bikin, dulu kan kita suruh bikin cerpen-cerpen ya.
1: Oh iya benar.
2: Aku pernah bikin sampai menang, judulnya Aku Terima Kekuranganmu.
1: Pas banget dong.
2: Jadi nih si cewek ini kan semua cowok-cowoknya pada mendekati dan menunjukkan kelebihan tuh cowok-cowok itu.
0: Betul. Yeah.
2: Tiba-tiba ada satu cowok cukup gitu kan, ngedeketin dia, tapi yang ditunjukin tuh malah kekurangannya dulu.
1: Oh.
2: Makanya nih cewek, wah, ini beda sendiri nih gitu. Kok malah kekurangannya tunjukin, makanya aku terima kekuranganmu gitu.
1: Eh, keren. Bisa diadaptasi Netflix.
2: Apa yang menang waktu itu aku ingat, oh iya novel aku tuh cerpenku menang.
1: Di majalah gitu kayak?
2: Iya dulu kan zaman dulu kita suka ngirimin majalah. Oh iya. Kan? Ya, itu udah 400.000 dapet tuh waktu itu.
1: Wow,
2: iya,
1: banyak iya, lah itu.
0: Banyak.
1: Lumayan. Iya,
0: benar.
2: Jadi kekurangannya harus kita terima.
1: Nice.
0: Itu dia ya.
2: Tapi kalau udah nikah ya beda lagi.
1: Banyak. Harus lebih mengerti lagi.
0: Bener. Ya. Karena lebih apa ya, mungkin lebih banyak lagi ya.
2: Banyak lagi.
1: Tapi kalau ini berarti lagunya dibikin berapa lama yang lalu?
2: Baru habis lebaran lah kita.
1: Oh baru habis lebaran.
0: Benar-benar. Jadi ditulis sama Opi Kurdi ya.
2: Opi Kurdi itu orang.
1: Nice.
0: Benar.
1: Yang susah sih ikhlas sih, keikhlasan ini.
2: Iya benar.
0: Benar.
2: Ngomong doang kita bisa ikhlas.
1: tapi maksudnya kalau dari pasangan kakak sendiri gitu ya, gimana responnya berarti?
2: Iya waktu awal dia sih cukup kritis ya. Dia kan ngedengerin gitu berulang-ulang. Tapi dia tahu ini tuh untuk lepas kangen aku aja. Gitu. Jadi bukan proyek yang kayak dulu kan harus bisa kemana-kemana. Kalau zaman dulu. Kalau ini tuh kayak udah ini kamu melepas kangen, nyanyi silakan, gitu, dinikmatin. Terus jangan rungsing gitu. Jangan, oh iya aku mau tiba-tiba nanti aku malas nih promo apa gitu. Jangan.
0: Oh, benar.
2: Komit nggak? Komit ya udah. Jalanin gitu.
1: Berarti sekarang menjadi lebih ke fun project aja.
2: Yes, gitu fun ya. Project.
0: Benar. Fun project. Cuman lama-lama kok jadi serius ya.
2: Makanya.
1: Dan teman Pro 2 penasaran gak sih lagunya seperti apa dan kayak gimana? Kayaknya cocok banget untuk didengerin di hari Selasa malam ini gitu ya. Sambil di radio malam-malam, city lights.
0: Betul, sambil nyetir gitu kan.
1: Kalau
0: merenung.
1: Kalau ada pasangan di sampingnya coba bisa dilihat di kanan.
0: Bener.
1: Di kirinya.
0: Di kirinya. Lagi nyetir.
1: Iya bener.
0: Oh, mungkin di luar negeri dengerinnya. Di luar negeri
2: dengerin. Pas kiri gini. Kayaknya
1: enggak
2: deh.
1: Jangan dong.
0: Kok malah jadi ragu.
1: Baru dikasih wejangan menerima kekurangan.
0: Aduh. Ya udah deh kita dengerin dulu ya seadanya kamu.
1: Let's
0: dari
1: go.
0: Usi Sulistiyawati. Here we go.
3: Music Life Chat.

0: LC Music Live Chat tentunya.
1: Ya teman bro dua, kita sekarang langsung aja tadi udah dengerin lagu terbarunya dari kamu sih ya.
0: Betul, seadanya kamu ya.
1: Betul, dan sekarang kita pengen buka question-question yang udah ditanyain nih di WhatsApp dan juga di live chat kita.
0: Boleh, ada siapa Faye?
1: Ada, mau WhatsApp atau ini dulu nih?
0: Bebas, bebas, mana aja.
1: Live chat lu deh.
0: Cap cucu udah.
1: Ini ada Susan Amelia.
2: Halo. Hai Susan.
1: Katanya lebih menantang mana kak? Jadi model, presenter, atau penyanyi?
3: Itu dulu.
2: Hah? Menantang mana? Aku kayaknya gak pernah jadi model.
1: Gak pernah jadi model?
2: Enggak.
1: Gak pernah, berarti.
2: Gak pernah jadi model. Ya penantang mungkin nyanyi ya.
0: Oke.
2: Nyanyi karena kan kalau presenter itu kan kita udah ya dapat skrip apa. Kalau nyanyi kan emang sendiri gitu.
1: Iya, iya.
2: Modalnya ya suara, harus latihan segala macam. Gitu.
1: Jadi lebih susah nyanyi ya,
2: menantang nyanyi.
0: Okay, okay. Alright.
1: Nah, terus habis itu pertanyaan selanjutnya dari Susan, ada rencana duet gak dengan Bang Andika katanya?
2: Susah dia.
1: Susah ya, kenapa?
2: Susah.
1: Bukannya biasanya suka nyanyi-nyanyi juga ya?
2: Dulu kan gue pilih hatimu sama dia kan?
0: Iya, ya. Benar.
2: Susah dia mah.
0: Sekarang susah ya?
1: Susah ya?
2: Enggak lah, udah kamu aja.
1: Terus sekarang kita motoran aja. Alright, selanjutnya boleh bacain.
0: Oke, okay, dari Keza Fahlevi. Selain lari, pernah nyoba olahraga apakah?
1: Oke. Okay.
2: Sekarang ya, golf, sepeda, badminton, tenis.
1: Oke. Okay.
2: Juga.
1: Tenis
2: juga.
0: Padel?
2: Aku padel udah nyoba beberapa kali, tapi kok aku kayak belum ini ya, belum klik gitu ya. Aku lebih seneng tenis dibanding padel gitu, karena mungkin kalau tenis kan pakai power banget
1: itu.
2: Kan, yang bak, kalau padel kan jadi kita harus nahan kan,
1: yeah.
2: Ya kan, bener kan?
1: Gitu, jadi aku juga tenis, jadi ngerasa juga tuh.
2: Iya kan, aku lebih seneng tenis.
1: Yeah.
2: Tapi ya udah nyoba padel beberapa kali, tapi nggak suka gitu. Belum
0: jadi
2: suka.
1: Paling edik pokoknya lari lah ya sekarang.
2: Lari edik ya mungkin karena ada program-program. Jadi kayak harus gue harus latihan gitu. Dan kayak kan aku tiap pagi kan jam 5 udah jalan kan di rumah kan, karena biar nggak panas. Ya udah kayak ada alarmnya aja mata, jam 4 bangun, jam 5 jalan. Jadi udah nggak ada tuh yang harus pakai alarm, itu nggak pernah.
0: Oke.
2: Okay. Karena udah saking terbiasanya.
0: Bener. Habitnya udah kebentuk re.
2: Iya, habitnya udah ada.
1: Aku bayanginnya males lagi. Baru bayangin doang tuh.
2: Bayangin aja ya.
1: Oke, next.
0: Lanjut.
1: Alright, ini ada Rara. Next kau sih akan nyanyi lagu yang lebih ceria atau centil seperti lagu Klik gak?
0: Itu kangen klik, banget kayaknya
2: kan
0: lagu Klik ya.
2: Udah 19 tahun lalu.
1: Centil era, bring it back.
2: Udah gak pantas. Aku yang pantas kayaknya klik gitu. Aduh.
1: Tapi emang sekarang centil era tuh lagi naik lagi gara-gara Nakila.
2: Tapi jangan aku lah.
1: Okay.
2: Masanya udah beda.
1: Passing the torch ya.
0: Passing the torch.
1: Okay, selanjutnya. Nih boleh dari ini.
0: Ini di WhatsApp juga ada ya. Halo Kak Usi, sukses buat lagu barunya. Enak banget, selalu dengerin terus pokoknya. Oke. Salam buat Kakak Dika katanya dari Salsa di Demak. Jauh-jauh ya.
2: Soalnya ini di seluruh Indonesia ya.
0: Iya, benar.
2: Jadi dari mana-mana ya.
0: Benar-benar seluruh Indonesia nih ya. Dan ini juga ada yang nanya, Rico Vandawa, udah ada MV-nya belum nih lagu?
2: Udah ada. Video klipnya bisa di Usi Andika Official YouTube. Ada sampai video klipnya pun juga auranya kan yang sedih-sedih gitu kan. Bener. Jadi nanti coba lihat aja, jadi gelap-gelapan gitu.
0: Kan? Gue sempat lihat behind the scene-nya tuh.
2: Iya, bener.
0: Yang awalnya apa main-main jadi serius.
2: Iya. Gimana sih nih Usi?
0: Bener. Tapi menurut Kak Usi, MV sekarang tuh penting gak sih sebenarnya buat lagu sekarang tuh?
2: Ya hanya sekedar buat ya, kayak kita kan sekarang udah di TV juga udah jarang ya.
0: Benar.
2: Udah gak ada video kayak, paling ya kita kalau punya platform sendiri kayak di YouTube gitu ya. Penting-penting aja. Kalau aku sih penting ya, cuman kalau menurut teman-teman kayak penyanyi udah gak penting gitu kan.
0: Enggak
2: ditonton kan sebenarnya.
0: Gitu.
1: Mungkin masa sih aku masih nontonin.
0: Tapi kebanyakan sekarang tuh ini visualizer.
2: Iya benar kayak gitu. Kalau dulu kan video klip itu tayang di TV, di mana orang melihat, makanya dibikinnya juga harus benar-benar
0: Atent
2: banget kan, proper banget gitu.
1: Masih ngerasain kayak ketik rek.

0: Untuk Kak Usi.
1: Yeah.
0: Yes. Ini pertanyaan warm up dulu. Cat person atau dog person?
1: Cat person.
0: Oke. Okay.
2: Kopi atau matcha?
1: Kopi.
2: Kopi.
1: Padahal aku enggak ngopi.
2: Oke.
1: Aku suka matcha. Suka matcha, makanya kopi aja.
0: Oke, okay, nanti kita bahas. Aman. Ini kita tes Asbun atau enggak dulu ya. Pertanyaan berikutnya, jalan-jalan atau beli barang?
1: Beli barang.
0: baiklah.
2: Oke.
1: Jujur kan?
2: Iya, benar. Oke, selanjutnya. Makanan pedas atau tidak pedas?
1: Makanan pedas.
0: Oke. Okay. Selanjutnya, parenting tegas atau santai?
1: Santai.
2: Oke. Okay. Okay. Ini kalau tadi kan beli barang ya. Kita ganti nih. Di rumah aja atau jalan-jalan?
1: Di rumah aja.
0: Okay. Okay. Pertanyaan terakhir. Mending lari atau nyanyi?
1: Lari lah. Udah pasti itu.
0: Oke. Okay. Kita bahas dikit ya.
2: Yes.
0: Cat person, berarti di rumah punya kucing.
1: Ada
0: berapa?
1: Tadinya belasan banyak, terus sisa 3, terus sekarang udah nggak ada. Baru kemarin kita kasih ke orang karena anak-anak aku tuh makin kesini makin nggak pernah main sama mereka. Jadi aku mikir kasihan nih kucing-kucingnya,
2: kan?
1: Mendingan aku kasih ke orang yang benar-benar dimainin tiap hari. Anak-anak tuh udah nggak kayak dulu. Kasihan ya.
2: Iya.
1: Cuman kalau untuk di jalan di mana aku selalu siapin tuh, di mobil tuh pasti ada makanan kucing. Di tas juga kadang suka ada sebungkus apa, jadi kelet cat dimanapun kita kasih gitu.
0: Thank you.
1: Kalau dog aku takut sama dog.
0: Oh iya. Tapi ada pernah pengen atau apa gitu?
1: Enggak, aku trauma dikejar-kejar sama dog sampai sekarang. Padahal sebenarnya itu bukan ngejar kan, kalau kita lari kan dog
2: ikut
1: bercanda. Aku lari dia pakai lari, aku kabur lagi. Jadi apa sekarang, aduh aku takut banget.
2: Iya.
0: Positive thinking juga ya, kita mikirnya bercanda ya.
1: Tapi bener gak sih?
0: Bener.
1: Sampai aku naik ke atas pohon sampai di
0: serem juga ya.
2: Dikira diajak main ya.
1: Iya. Sampai sekarang takut.
0: Oke,
2: selanjutnya.
0: Kopi atau matcha? Kopi.
2: Sebenarnya gak dua-duanya berarti
1: aku, ya? Aku sebenarnya gak dua-duanya. Aku bukan tukang ngopi, tapi belakangan ini kalau misalnya mau semenjak aku lari, kan katanya kopi itu ada kafeinnya biar kita kuat kan.
2: Bener.
1: Jadi kalau pagi tuh setiap sebelum aku lari, aku tapi cuman gitu doang. Cuman kayak syarat aja, kopi gitu. Cuman kopi sedikit banget, cuman sesedot gitu doang.
0: Tapi dulu sempat ngopi yang banget?
1: Enggak
0: pernah juga?
1: Aku gak ngopi. Aku bukan ngopi, jadi pas lari ini aja.
0: Nice.
1: Buat kafeinnya ya.
0: Berarti kalau kayak di kafe gitu, lebih prefernya pesen apa biasanya?
1: Teh.
0: Oh, yang manis-manis, teh-teh. Oke. Oke, next. Alright. Berarti valid ya, gak
2: valid.
0: Asun ya? Selanjutnya tadi, jalan-jalan atau beli barang?
2: Beli barang ya.
1: Jujur lah perempuan.
2: Aduh.
0: Tapi kalau boleh tahu nih, wish list sekarang lagi pengen apa?
1: Tadi abis ke mall sebelah ya. Waiting list katanya. Ya.
2: Oh, iya.
1: Tadi sebelum kesini ke situ dulu.
0: Apa tuh? Raket atau apa?
1: Tas
2: ya.
1: Tas. Ternyata waiting list, ya udah nggak apa-apa deh.
0: Iya. Tapi biasanya kalau belanja-belanja gitu izin-izin dulu nggak sih?
1: Kadang-kadang izin, kadang-kadang
2: minta maaf. Kadang-kadang minta maaf
0: aja ya. Kelakuannya berarti berdua ya.
1: Yang lucu kalau misalnya tiba-tiba ada paket.
2: Wah.
1: Mbak, pokoknya kalau ada paket jangan taruh di situ.
0: Kita umpetin aja dulu ya.
2: Kong kali kong.
0: Janji ya. Oke, nice.
2: Alright.
0: Selanjutnya
2: makanan pedas atau tidak pedas? Pedas. Ya. Sesuka itu berarti sama pedas ya?
1: Enggak juga, tapi dari kalau enggak pedas tuh kayak plain aja kan.
2: Iya sih. Kurang gitu.
0: Oke. Valid. Nah berikutnya nih yang cukup bisa dibahas adalah parenting tegas atau santai. Jawabannya adalah santai.
1: Karena aku kita itu kan mungkin kita umurnya beda kali jauh ya. Cuman kalau zaman dulu itu orang tua kan satu arah.
0: Benar.
2: Oke, benar.
1: Iya. Iya harus nurut walaupun nggak bisa kita nggak nurut, pokoknya A ya A gitu. Kalau aku ngerasa itu tidak fair. Kita tidak punya kapasitas untuk ngomong apapun kan, nurut aja sampai bahkan kayak kuliah kata orang tua, ambil ini misalnya ekonomi, padahal kita pengennya apa. Kira pas sudah ngambil ekonomi ternyata kita nggak cocok, berhenti apa segala macam, kita disalahin kan gitu. Itu menurut aku itu parenting yang aku tidak mau ulangi lagi ke anak-anakku. Makanya aku lebih santai. Kamu maunya apa ya mama dukung, tapi kita pantau gitu. Kayak anakku kan udah kuliah nih. Aku sampai dia mau masuk daftar kemana pun aku nggak pernah nanya.
2: Oke.
1: Apa jurusannya apa, nggak pernah nanya?

0: Jadi pas sudah oke, udah masuk sini, jurusannya dia yang milih semua gitu. Karena biar ketika mereka berhasil ataupun tidak berhasil, bukan kita yang bertanggung jawab.
1: Oke.
0: Biar anak yang bertanggung jawab pilihannya.
2: Betul.
0: Gitu.
2: Betul. Berarti tanggung jawab dengan pilihannya.
0: Ya santai itu bukan berarti nggak tanggung jawab. Apa nyantai yang gimana ya? Maksudnya tetap kita pantau, tapi aku nggak mau satu arah.
1: Gitu loh.
0: Bukan yang tegas, tapi nggak ada bobotnya gitu. Bener, kadang-kadang zaman dulu kan gitu kan. Bener kan?
2: Bener.
0: Semuanya harus nurut. Ayo gitu.
1: Mungkin itu adalah love language yang miss doang gitu. Jadi kan mungkin kayak pengennya jadi kamu yang sukses ya nak. Sebenarnya kan pengennya itu kali ya, tapi salah mungkin ya, bahasanya.
0: Cuman aku juga merasa beruntung hidup di zaman itu ya.
1: Okay.
0: Jadi kita kan di umuran aku ataupun yang selevel sama aku tuh kita punya
1: lebih kuat lah.
0: Lebih kuat gitu kan.
1: Mentalnya.
0: Nah, kalau yang sekarang nih katanya rada-rada tempe ya.
1: lumayan.
0: Nah, itu apakah karena salah ini ya? Dulu kan kita emang bilangnya kan didikan VOC.
2: Iya benar. Benar. Benar.
0: Jadi kita mau suka ataupun enggak suka, kita harus hadapin gitu.
2: Betul.
0: Kan. Kalau sekarang kan enggak.
2: Iya, benar. Iya, makanya dibilang generasi strawberry ya kan.
1: Tapi ya generasi berubah lah.
2: Benar, tiap generasi berubah.
1: Oke, nice.
2: Oke.
1: Pertanyaan selanjutnya. Ini di rumah atau jalan-jalan aja?
0: Di rumah.
2: Oke.
0: Aku kalau di rumah ya mager. Udah males gitu.
1: Itu sudah tidak dipungkiri ya. Langsung pertanyaan terakhir, lari atau nyanyi? Jawabannya
2: lari.
1: Tetap ya untuk sekarang lari.
0: Lagi liburan aja aku tetap lari.
2: Iya benar.
1: Kak, kalau misalkan nih ada EO yang hubungin kakak. Kak, kita punya event lari. Kakak mau nggak ngisi lari? Ngisi nyanyi.
0: Mau.
1: Nyanyi sambil lari.
0: Boleh. Kalau event lari itu kan biasanya kita nyanyinya panggungnya itu hiburannya setelah kelar race. Ada juga itu.
1: Kalau sambil lari ya nggak mungkin ya.
0: Aku latihan yang lagu ini sambil lari.
1: Demi apa?
0: Iya, karena kan buat ini kan apa?
1: Nafas
0: kan.
2: Oh iya, benar sih.
0: Wow. Iya, sambil lari sambil nyanyiin gitu.
2: Wow.
1: Bercanda doang sih tadi sih. Niatnya sih bercanda doang ya.
0: Benar, hari itu beneran.
1: Wow.
0: Iya, buat nafas kita jadi makin kuat.
2: Iya
0: gitu.
2: Sih, pernafasan bener.
1: Oke, nomor 2 dan itu dia jawaban. Yeay. Nice lah ya, jawabannya semuanya tidak asbun.
2: Betul.
1: Aman. Pokoknya jawabannya jujur.
2: Valid ya.
1: Oke, nanti bakal ada segmen terakhir abis ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di MLC.
2: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan pastinya masih bersama
0: Kak Usi.
2: Hey.
0: Alright. Ini berarti lagu Seadanya Kamu sudah bisa didengarkan di semua DSP
2: ya? Semua, iya.
0: Semua DSP semua. Ada, MV-nya juga tadi bisa dicek ada. Di YouTube ya.
2: Iya, Usi Andika Official.
0: Yes,
1: CD dan vinyl juga udah dijual di toko di Stara terdekat ya.
2: Zaman dulu banget ya.
0: Zaman dulu, bener-bener.
2: Ya
1: di Stara dan di Blok M biasanya.
2: Iya, betul.
1: Enggak ya, enggak ya. Dan pastinya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Yes.
0: Alright, benar.
1: Dan kalau misalkan ada proyek-proyek apa lagi yang mungkin pengen dipromoin, ada manggung atau apa?
2: Enggak ada.
1: Biasanya kita ini ya, ada world tour biasanya.
0: Iya bener.
2: Masih ya sekarang yang masih gitu.
0: Masih ada.
2: Band-band ya.
1: Berarti ya pokoknya dipantengin aja. Dan tadi yes. Music video juga udah bisa ditonton
2: yes,
1: di YouTube
2: ditonton.
1: Ya.
2: Oke.
0: Okay. Alright, mungkin terakhir sebelum kita akhiri malam hari ini, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dari Kak Usi.
2: Ya, request lagunya.
0: Oke, benar.
2: Itu aja.
1: Itu aja ya.
0: Benar. Ya, karena udah bisa didengerin di Produ FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Betul. Dan kalau misalkan pengen tahu update-update, pastinya bisa di-follow langsung ke Instagramnya di
2: Usi Pratama.
0: Usi Pratama.
1: Kayaknya pasti penontonnya udah pada mulai banget lah pokoknya followersnya. Oke, Kak Usi, thank you so much
2: guys lagi. Terima
0: kasih
2: yang udah kirim-kirim apa tadi pesan banyak banget tadi, makasih ya.
1: Thank you juga yang udah nanya-nanya.
0: Benar.
1: Alright, dan pastinya abis ini bakal kita masih seru-seruan juga dan digantiin juga sama penyiar lain ya untuk Pro 2 FM di luar Jakarta ya.
0: Ya iya tentunya ya. Dan pokoknya terima kasih dan jangan lupa buat dengerin Seadanya Kamu di semua DSP.
1: Betul.
0: Dan MV-nya bisa ditonton dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Kalau gitu nama gue Dave Prada cabut dulu.
0: Nama gue Edi Tama pamit.
1: Dan pastinya Kak Usi.
2: Bye bye.
0: Bye-bye.
3: Music Live Chat. Music Live Chat. Ku akui ku sangat-sangat menginginkanmu.
0: Cie, motor baru nih.
4: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
4: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
0: Oh, gitu.
4: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
4: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
4: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
4: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
4: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lain. Saudara, diduga akibat pola asuh yang keliru, lebih dari 300 anak balita di Kabupaten Gianyar, Bali mengalami gejala stunting.
1: Itu, kok sudah dengar berita di TV barusan, toh? Jadi mulai sekarang, stop kasih makan Jamie makanan yang terlalu bergizi. Kau dengar itu, Tavi?
2: Aduh, Mama, makanan ini aman saja. Mama tak usah takut begitu, ah.
1: Ih, bagaimana Mama tak khawatir? Jamie itu masih bayi. Dia berat badan tak bertambah, pertumbuhan juga lambat. Coba kau bawa Jamie segera ke puskesmas untuk periksa, Tavi.
2: Ih, iyo, Mama. Tapi, Mama ikut saya bawa Jamie ke puskesmas, eh?
1: Kekurangan gizi kronis pada awal 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak awal kehamilan atau konsepsi, hingga anak berusia 2 tahun. Pemenuhan gizi, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, menjadi

0: atau makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.
1: Selamat pagi, Ayu.
2: Oh, Lulu. Pagi juga, Lulu.
1: Duh, kenapa lagi nih? Masih pagi sudah cemberut aja. Nanti cantiknya hilang loh.
2: Gak akan bisa hilang. Kan aku emang gak cantik. Kadang aku mikir, kenapa ya Tuhan menciptakan fisik yang berbeda-beda? Lelah rasanya selalu dibandingkan dan membandingkan diri ini dengan orang lain.
1: Ya ampun, mau sampai kapan sih kamu begini terus? Tahu gak, insecure yang berlebihan pada remaja kayak kita-kita ini bisa menyebabkan terganggunya kesehatan mental hingga depresi. Emang kamu mau gila gara-gara insecure terus?
2: Ya gak mau dong, Lu. Tapi gimana ya, setiap hari kepikiran terus. Pengen cantik juga sih kayak orang-orang.
1: Nih dengerin aku, kita itu tidak bisa terus menuntut apa yang sudah Tuhan berikan. Semua itu sama lo di mata Tuhan. Yuk bangkit dan bersyukur. Ingat ya, semua ciptaan Tuhan itu sempurna. Setiap manusia pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Coba deh untuk terus bersyukur dan love yourself mulai dari sekarang.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Mama kok gak ikut jemput aku sih, Pak?
3: Tadi tuh mama lagi bersih-bersih kamar kamu. Biar alergi di muka kamu gak kumat. Papa punya cerita.
2: Apa tuh, Pak?
3: Ya gini nih, ada sebuah bus ngangkut penumpang dari pinggir jalan. Terus si penumpang itu sepanjang perjalanan gak berkata sedikit pun. Kondektur nanya dong, tujuannya mau kemana. Tapi penumpang itu sama sekali gak ngeluarin suara. Nah, menurut kamu, penumpang itu bisa nyampe ke tujuannya gak?
2: Susah sih kalau gitu. Lagian kan dia juga gak tahu mau kemana.
3: Itu pentingnya komunikasi. Jadi kamu kalau ada masalah ya disampein aja, diomongin aja. Kalau kamu kesel ya, ya marah aja. Marah itu normal kok, manusiawi. Daripada orang di sekitar kamu gak ada yang tahu, ya kan?
2: Iya sih, Pak. Benar. By the way, kok jadi serius gini sih?

lagi. Kalau pernah, kondisi itu disebut sugar craving. Sugar craving adalah salah satu bentuk adiksi atau kecanduan yang terjadi pada otak akibat konsumsi gula secara berlebihan. Seseorang yang mengalami sugar craving umumnya karena faktor kebiasaan. Banyak orang yang gak sadar telah ketagihan makanan manis karena hal ini menyatu dengan pola makan sehari-hari. Tapi ada juga penyebab lainnya, seperti karena kurang tidur dan stres berkepanjangan. Untuk mengatasi sugar craving, kamu bisa membatasi gula selama 2 minggu dan melakukan puasa setidaknya 2 minggu sekali untuk mengontrol kadar gula. Olahraga secara teratur dan tidur yang cukup juga diperlukan. Apabila kadar gula dalam tubuh cukup tinggi, ini akan menyebabkan masalah kesehatan hingga penyakit komplikasi. Penting bagi kita untuk memperhatikan konsumsi gula sejak kecil untuk menghindari konsumsi gula secara berlebih saat dewasa. Ingat ya, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Salam sehat!

Kisah patah hati di balik lagu Indonesia Raya. Jadi waktu itu sang penulis lagu WR Supratman lagi jatuh cinta sama seorang perempuan yang ia temui di Kongres Pemuda 1. Siti Sundari namanya. Sundari merupakan perempuan yang cantik dan pintar. Makanya beliau kagum padanya. Waktu WR Supratman lagi menulis lagu Indonesia Raya, ia meminta bantuan Sundari untuk membaca dan menuangkan pemikirannya. Tapi sayangnya, ternyata waktu itu Sundari sudah dekat dengan teman perjuangan WR Supratman sendiri, yaitu Muhammad Yamin. Ya, pantas saja, banyak kesamaan diksi antara lagu Indonesia Raya dengan puisi Muhammad Yamin yang berjudul Indonesia Tumpah Darah. Bisa aja, Sundari mendapatkan inspirasi dari gaya bahasa Muhammad Yamin dari surat-surat yang dikirimkan kepadanya. Saking galaunya, WR Supratman pernah bilang, "Aku tak bahagia dalam soal cinta." Pada akhirnya, Muhammad Yamin menikah dengan Siti Sundari pada tahun 1934 dan WR Supratman harus melajang sampai akhir hidupnya. Definisi nice try.

Yeah. I don't even know how we get here.

0: aksesitas baru lagi. Hermes, Gucci, Dior. Kayaknya saya harus tambah koleksi lagi nih.
1: Noken lah.
0: Dih, Noken. Kamu pikir saya tidak punya uang buat beli tas mahal?
2: No.
3: Iya sih, memang tas Noken harganya tidak sebanding sama tas-tas branded yang super mahal koleksimu itu.
0: Ya iyalah, orang kaya.
3: Tunggu dulu. Meski tidak mahal, Noken itu salah satu warisan budaya yang harus kita lestarikan.
4: Kenalkan budaya kita ke dunia internasional. Budaya kita, identitas kita.

Pro 2. Lukisan adalah karya seni yang proses pembuatannya menggunakan cat dengan alat kuas lukis, pisau palet, atau peralatan lain. Karya ini kebanyakan dibuat oleh pelukis untuk mengekspresikan dirinya. Sebagai seorang seniman, wajar jika banyak dari pelukis ingin menciptakan karyanya yang luar biasa dan dapat menjualnya kembali dengan harga yang sangat tinggi. Seperti yang diperlihatkan dari sebuah video yang diunggah oleh akun Twitter The String Art Guy. Terlihat seorang seniman melukis gambar wajah-wajah pemain film Harry Potter menggunakan paku dan benang. Teman Pro 2, teknik yang ia gunakan tersebut dalam video itu disebut dengan String Art. Teknik ini pun dilakukan dengan membelitkan benang berwarna atau benang sulam ke sekitar jarum atau paku dengan pola tertentu sesuai dengan apa yang digambarnya. Itulah teknik String Art.

Kenapa kita menguap? Sama seperti komputer, otak kita yang lagi bekerja keras bakal mengalami kenaikan suhu. Di sini kita akan otomatis menguap, yang bakal menarik udara dingin ke dalam mulut, terus mengalir ke darah dan mendinginkan otak. Ada juga teori yang menyebutkan, kalau menguap, menandakan otak lagi kekurangan oksigen, dan menguap berfungsi meningkatkan kadar oksigen di otak. Pernah nggak kalian ketularan menguap ketika melihat orang lain menguap? Di sini para ahli berpendapat, kalau orang bisa gampang tertular menguap, ada hubungannya sama tingkat empati seseorang. Misalnya kalau kita lagi dengerin curhatan orang yang lagi galau, kita bakal ikutan sedih. Sama halnya juga dengan menguap. Tapi, ini nggak ngefek untuk seorang psikopat karena rendahnya rasa empati yang dimiliki. Jadi,

0: Duh, asap rokok dari mana sih ini?
1: Pak, mohon maaf, asap rokok Bapak sangat mengganggu saya. Jika Bapak ingin merokok, silahkan ke tempat yang telah disediakan, Pak.
2: Rokok-rokok saya? Beli dari duit saya? Kenapa kamu yang ribet?
1: Ya emang sih, tapi asapnya jangan dibagi ke kita dong. Bukannya perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif.
3: Ingat, jangan merokok di tempat umum. Asap rokokmu tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga orang lain. Stop merokok, sayangi tubuhmu.
4: Kalau kita bisa dengerin rekaman proklamasi kemerdekaan Indonesia sekarang, berterima kasihlah kepada Yusuf Ronodipuro yang rela dipukulin Jepang demi menyiarkan berita kemerdekaan. Yusuf merupakan wartawan yang bekerja untuk radio militer milik Jepang, Hosokyoku namanya. Cerita Yusuf dimulai pada 17 Agustus 1945, pukul 5:30 sore waktu itu. Yusuf sedang bekerja saat itu ketika seorang pemuda bernama Syahrudin tiba-tiba masuk dengan meloncati tembok belakang kantor. Di tangannya terdapat secari kertas berisi pesan dari Adam Malik. Surat tersebut berisi berita naskah proklamasi yang sudah dibacakan Soekarno dan Hatta pada pukul 10 pagi hari itu. Yusuf dan rekan-rekannya langsung bergegas menyusun strategi supaya mereka tidak tertangkap oleh penjagaan Jepang. Akhirnya tepat pada pukul 7 malam, Yusuf menyiarkan kabar perihal kemerdekaan Indonesia dengan membacakan ulang teks proklamasi selama 15 menit ke seluruh mancanegara. Berkat keberaniannya itu, Yusuf dan teman-temannya harus menerima siksaan dari Jepang. Namun perjuangannya tidak sampai di situ. Yusuf menjadi salah seorang pendiri Radio Republik Indonesia pada 11 September 1945. Dan bahkan saat menjabat sebagai kepala stasiun pada 1950, Yusuflah yang merekam Bung Karno untuk membacakan kembali teks proklamasi. Hasilnya, RRI memiliki satu-satunya rekaman deklarasi kemerdekaan Indonesia yang bisa kita dengarkan sampai saat ini.

Inilah tips tanggap bencana untuk mencegah terjadinya bencana alam dan mengurangi kerugian yang dapat menyertainya. Pendengar, gempa bumi merupakan bencana alam yang sulit diprediksi dan paling merusak. Pemahaman akan cara-cara penyelamatan diri saat bencana gempa dapat mengurangi resiko jatuhnya korban jiwa. Berikut tips menyelamatkan diri saat gempa terjadi. Pertama, tetap tenang dan tidak panik ketika terjadi gempa bumi. Jika berada di dalam rumah, kita bisa berlindung di bawah meja dan lindungi kepala dengan tas atau tangan. Usahakan untuk tidak berada dekat dengan lemari atau barang pecah belah dan segera keluar dari rumah begitu getaran gempa selesai. Kedua, jika Anda berada dalam gedung yang tinggi, usahakan segera keluar dari gedung. Gunakan tangga darurat dan jangan gunakan lift. Usahakan mengetahui tempat evakuasi dan tangga darurat sebelumnya. Dengan begitu, bisa langsung tahu tempat untuk menyelamatkan diri saat gempa bumi terjadi. Ketiga, kalau sudah berhasil berada di luar ketika gempa terjadi, waspadai bangunan dan pohon tinggi. Jauhi bangunan dan tiang-tiang tinggi karena sangat berbahaya jika rubuh. Gempa terkadang juga menimbulkan tanah longsor. Jadi, hindari pula kawasan dekat tebing atau jurang. Usahakan untuk bisa berada di alam terbuka dan tanah lapang. Keempat, kalau getaran gempa bumi sudah selesai, tetap waspada terhadap gempa susulan. Getaran yang terjadi pada gempa susulan terkadang lebih besar dari yang pertama. Jika tercium bau gas, segera tutup dan cabut katup penghubung tabung gas. Kalau ada kemungkinan kerusakan listrik yang timbul akibat gempa bumi, segera matikan sumber listrik di rumah agar tidak terjadi korsleting listrik yang membahayakan. Mendengarkan radio atau memantau media sosial bisa membantu untuk mengetahui informasi dan panduan yang diarahkan oleh aparat setempat agar tetap berada dalam kondisi terlindung. Demikian tips selamatkan diri saat bencana gempa bumi.

kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Lagu Bersamamu menceritakan tentang Tuhan kita yang berada di setiap musim kehidupan kita. Dan kalau Tuhan sudah bertindak untuk memberikan pertolongan, maka tidak ada satupun yang tidak bisa ditolong. Karena perkenanan Tuhan itulah yang membuat kita bisa kuat, yang membuat kita mampu menjalani segala sesuatu. Saya sendiri juga mengalami banyak hal di mana Tuhan proses dalam kehidupan saya dan kehidupan rumah tangga saya, di mana kita juga harus disingkirkan, kita juga mengalami yang namanya penolakan, dan ada juga seorang teman saya juga yang mengalami bagaimana dia difitnah, dijatuhkan, berusaha untuk dijatuhkan, tapi bersama dengan Tuhan, maka tidak ada satupun hal yang bisa menyakiti kita. Kalaupun itu diizinkan terjadi, itu karena sebuah proses untuk membuat kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Karena hanya bersama dengan Tuhan kita bisa menanggung segala sesuatu. Bersama dengan Tuhan hidup kita menjadi luar biasa, indah dan menyenangkan.

0: gerakan
1: motivasi untuk sahabat. Janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda
2: Pro 2 FM mencoba.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Excellent Spirit Today. Mazmur 145 ayat 21. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selama-lamanya. Tidak ada yang lebih dekat kepada kita daripada Allah. Dia yang menciptakan, Dia yang mengenal, dan Dialah yang mengasihi kita. Penyertaan dan perlindungannya selalu kita alami setiap hari. Maka hanya Dialah yang layak menerima segala pujian, segala sembah yang keluar dari mulut kita sampai selama-lamanya.

Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kembali saat ini kita ada sebagaimana adanya kita. Semua itu karena anugerah Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucapkan syukur kepada-Mu Tuhan Yesus karena kasih dan penyertaan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Oleh karena kasih dan kuasa-Mu, maka kami masih hidup hari ini dan ada di hadapan-Mu untuk melakukan kehendak-Mu dan memuliakan nama-Mu dalam segala yang kami kerjakan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Bentuk hati kami ya Tuhan, menjadi seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20. Tertulis demikian: Memang kamu telah merekarkakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekarkakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia bisa saja merencanakan yang jahat kepada kita, tapi yang terjadi atas kita pada akhirnya bukanlah rencana jahat manusia, melainkan rencana baik Tuhan. Dalam setiap keadaan yang diizinkan oleh Tuhan, kita harus percaya bahwa apapun situasi, sekalipun kelihatannya tidak baik, ada intervensi Tuhan di dalamnya yang akan mengubah itu semua menjadi suatu kebaikan. Kita melihat dan mengalami keadaan yang sulit selama 1 tahun lebih ini dan merasakan berbagai dampak langsung ataupun tidak langsung dalam kehidupan kita. Banyak orang yang sudah tidak tahan dan memilih untuk memprotes situasi kepada pemerintah. Ada yang marah dengan keadaan, menyalahkan orang-orang di sekitarnya, dan bahkan ada yang menyalahkan Tuhan. Sikap seperti ini tentu tidaklah baik, saudara. Karena kita harus sadari bahwa dalam segala sesuatu, ada kebaikan yang Tuhan rancangkan. Dalam ayat ini, saudara, kita masih belajar dari kehidupan Yusuf yang tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi dengan rela hati menanggung dan menjalani semua yang terjadi, hingga pada akhirnya ia dapat melihat suatu titik terang yang membuatnya mengerti akan arti dari segala yang ia alami. Dikatakan oleh Yusuf di sini bahwa memang kamu telah merekarkakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekarkakannya untuk kebaikan. Mari kita perhatikan di sini, saudara, bahwa manusia dan bahkan iblis dapat merancangkan sesuatu yang jahat bagi kita. Tapi pada akhirnya, bukanlah rancangan jahat manusia atau iblis yang akan bertahan, tapi rencana Tuhanlah yang akan keluar sebagai pemenang. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kegagalan, kesukaran atau penderitaan sekalipun dapat diintervensi oleh tangan Allah dan diubahkannya menjadi kemenangan bagi kita. Dalam Mazmur 30 ayat 12-13 tertulis, Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Di sini saudara kita perhatikan perkataan pemazmur yang selaras dengan perkataan Yusuf. Tuhan mengubah ratapan kita menjadi tarian. Ia membuka kain kabung dan menggantikannya dengan sukacita, sehingga mulut kita memuji dan bersyukur kepadanya. Ada satu tema yang sama dalam ayat-ayat ini, yaitu bahwa Tuhan mengubah yang buruk menjadi kebaikan dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi saudara yang saat ini sedang dalam pergumulan, masalah ataupun penderitaan, tetaplah setia dalam iman dan pengiringan saudara akan Tuhan Yesus. Tetaplah ikuti Dia dengan sabar, tekun dan bersukacita. Pikullah salib dengan mengingat akan Kristus yang telah dengan rela menanggung salib itu bagi kita semua, supaya kita memperoleh penebusan dari dosa
dan keselamatan yang kekal. Percayalah saudara, tangan Tuhan menyertai setiap langkah hidup kita sesuai dengan janjinya. Manusia dapat mengutuki kita, tapi Tuhan memberkati hidup kita. Dalam Ulangan 23 ayat 5 bagian B tertulis, Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu, karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Mari kita bersyukur saudara dan bersuka cita, sebab karya ajaib Tuhan yang hebat, rancangan Tuhan yang baik, itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena intervensi dan karyamu dalam hidup kami, yang mengerjakan kebaikan bagi kami. Semua rancangan jahat manusia, bahkan rancangan jahat dari iblis, Tuhan gagalkan, dan situasi kami, Tuhan ubahkan menjadi kebaikan dan kemenangan. Kami imani janji firman-Mu ya Tuhan, bahwa yang baiklah yang Tuhan rancangkan dalam hidup kami. Sekalipun saat ini ada di antara kami yang sedang dalam pergumulan, dalam masalah yang berat ataupun penderitaan, tapi kami percaya Engkau Tuhan tidak pernah tinggal diam, tapi Engkau sedang bekerja ya Tuhan, merajut kehidupan kami, menjadikan semuanya indah pada waktu-Mu. Kami percaya akan melihat kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Kami berkemenangan dan mengalami sukacita dan sorak-sorai yang luar biasa di dalam Tuhan. Keadaan kami dipulihkan, jiwa kami disegarkan oleh karena kekuatan-Mu Tuhan, sehingga mulut kami menaikkan puji-pujian kepada-Mu senantiasa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami semua. Kami percaya yang baik daripada-Mu terjadi dalam hidup kami. Pada hari ini Tuhan, kami mau serahkan segala aktivitas kami ke dalam pimpinan-Mu. Berikanlah kami hati yang peka terhadap suara dan tuntunan-Mu ya Roh Kudus. Jadikan kami terang dan garam dimanapun kami berada, dan biarlah hidup kami ini menjadi berkat. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, agar Tuhan Engkau menjamah yang sedang mengalami sakit. Sembuhkan mereka dengan kuasa-Mu. Kuatkanlah yang lemah. Berikan semangat baru kepada yang kecewa dan putus asa. Bangkitkan kembali iman mereka. Dan yang sudah menjauh dari Tuhan, tarik mereka kembali untuk hidup benar dan setia kepada-Mu. Dan yang sedang dalam persoalan, kami percaya Tuhan sediakan jalan keluar bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa kami Indonesia dan semua bangsa di dunia ini. Curahkanlah rahmat dan kasih karunia-Mu atas segala bangsa, sehingga setiap orang dapat mengenal-Mu dan mengalami anugerah-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat damai sejahtera dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

Shalom sahabat kreatif Pro 2. Renungan pagi ini terambil dari kitab 2 Tawarik pasalnya yang ke-6 ayat 18 bagian B. Firman Tuhan. Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat memuat engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Judul renungan di pagi ini, kerendahan hati. Salomo adalah raja Israel yang luar biasa. Namanya begitu termasyhur, bukan hanya karena hikmatnya, namun juga karena bukti nyata buah tangannya. Dalam masa kepemimpinan Salomo, membangun bait Allah yang sangat megah, bahkan tidak ada bangunan yang lebih megah daripada bangunan bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Tentu ini menjadi suatu yang membanggakan bagi seorang pemimpin. Tidak heran jika saat ini banyak pemimpin yang berlomba-lomba membangun sesuatu yang megah di masa kepemimpinannya, dengan maksud agar ia dipuji dan menjadi kebanggaan pribadi. Berbeda dengan kebanyakan pemimpin saat ini, mereka berpikir apa yang dibangunnya pada masa kepemimpinannya sebagai suatu kebanggaan atas pencapaiannya. Namun, tidak demikian dengan Salomo. Salomo tetap rendah hati, bahkan ketika ia berdoa, ia berlutut di mezbah yang ia bangun. Dan hal itu ia lakukan di hadapan segenap jemaah Israel. Orang nomor satu bangsa Israel berlutut di hadapan segenap jemaah dan berdoa kepada Tuhan. Ini adalah sebuah wujud nyata kerendahan hati yang luar biasa dari Raja Salomo. Salomo berlutut menggambarkan bagaimana seorang raja memilih merendahkan diri di hadapan Allah dengan tidak mempertahankan tahta megah yang selama ini ia duduki. Bahkan hal itu ia lakukan di hadapan segenap jemaah Israel. Artinya, di hadapan manusia, Salomo tidak menganggap kedudukannya sebagai suatu hal yang layak dibanggakan dan dipertahankan. Ia berkata dalam doanya, sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat memuat engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Kerendahan hati Salomo tidak hanya tercermin dari sikap tubuhnya saat berdoa, namun nyata dalam perkataannya. Kemegahan bait Allah juga mezbah doa yang ia bangun tidak menjadikannya merasa hebat. Sebaliknya, ia merasa bahwa apa yang ia kerjakan belum cukup dan bahkan belum layak untuk Allah. Bagaimana dengan anak-anak Tuhan saat ini? Apakah sahabat kreatif? Adakah setelah ambil bagian dalam pelayanan ibadah di gereja maupun di persekutuan-persekutuan sekolah ataupun persekutuan kampus sudah menjadikan dada kita terbusung gagah? Kiranya jangan demikian, saudaraku. Salomo menulis dalam Amsalnya demikian, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Dengan demikian, sahabat kreatif, baiklah kita belajar dari sosok Salomo. Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Dari kutipan Lukas pasal 17 ayatnya yang ke-10. Sahabat kreatif, jangan menjadi sombong atas apa yang kita lakukan, sebab sejatinya hanya Allah yang layak diagungkan dan disembah. Penutup renungan di pagi ini, kecongkakan mendahului kehancuran, tinggi hati mendahului kejatuhan, terdapat pada Amsal 16 ayatnya yang ke-10.
18. Selamat beraktivitas, sahabat kreatif Pro 2. Tuhan memberkati. Amin.

0: Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan musik angklung?
1: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai Intangible Heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
2: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
3: Saya Ida Hernida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujug.
4: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia.
5: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: Budi. Oh, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok ke tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RM.
3: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
0: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
0: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
1: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
3: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang